Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Ictus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 3 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Saat itu sebelum kita menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami datang kepada-Mu di pagi hari ini. Kami boleh bersyukur menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Sebentar kami hendak menyapa sahabat pendengar lewat udara. Kini Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkan siaran kami, memberkati setiap mata acara dan program yang kami siarkan sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap peralatan yang kami pakai agar bisa mengudara dengan baik. Lawatlah setiap sahabat Iktus dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan akan tolong mereka. Tuhan akan melindungi kami dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, menjauhkan dari sakit penyakit, dari virus, dari apapun yang mengganggu kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan siaran kami hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

selamat pagi, shalom semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, sahabat Iktus? Udara yang segar, udara yang sejuk, apapun yang sudah sahabat nikmati sepanjang hari-hari yang terlewati membuat kita merasakan rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk hari baru tentunya yang sudah sahabat nikmati. Dan terimalah sukacita pagi hari ini lewat lagu yang hadir bersama Radio Iktus 96.5 FM.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
5: Aku sampah kecil.
6: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
7: Aku selembar tisu bekas.
8: Aku si bungkus jajanan.
9: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
10: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus dimanapun Anda berada yang mungkin baru stay tune bersama kami. Sebelum sibuk dan sebelum banyak aktivitas yang akan Anda lakukan, sempatkan diri untuk datang kepada Tuhan. Rasa syukur dan ungkapan hati yang didasari dengan ketulusan membuat kita semakin bisa mensyukuri akan pimpinan Tuhan dan selalu optimis dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini.

0: Halo Good People, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin, kalau Nicharmer yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4. Libur tiap hari besar. Di Nicharmer, kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811-2794-947. Sampai ketemu di Nicharmer ya.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya. Tidak kram lagi, dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Hung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Hung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Untuk promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

dan bersyukur dengan langkah tegak bersama Tuhan untuk terus melakukan karya apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, membuat kita bisa melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Yuk tetap semangat buat semuanya yang mungkin baru bersiap-siap berangkat bekerja. Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang. Pendengar Radio Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming, sebelum ibadah dimulai, mari kita memperhatikan informasi berikut ini. Karangsaru Family Gathering 2026 hadir kembali. Pendaftaran dibuka mulai hari ini, Minggu 3 Mei 2026, di stand pendaftaran di Balai Immanuel Bapak. Kuota terbatas, jemaat bisa segera mendaftar setelah ibadah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 6 sama pukul 9. Musik pengiring ibadah kenaikan akan dilayani oleh kolaborasi Karangsaru Chamber Orchestra dan tim orkestra mahasiswa Kristen dan Katolik Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Diundang anggota jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam pendalaman Alkitab pada hari Kamis 7 Mei 2026 pukul 18.30 di Balai Immanuel Bawah dengan pembicara Pendeta Utomo MD. Diundang kehadiran Bapak Ibu yang berusia 50 tahun ke atas untuk hadir dalam persekutuan Sola Fide pada hari Senin 4 Mei 2026 pukul 6 sore di Balai Immanuel Bawah. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Utomo MD. Demikian warta lisan jemaat, dimohon berdiri.

0: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Tuhan besertamu.
1: Dan besertamu juga.
0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sehat hari ini? Selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara dari luar kota yang menikmati liburan long weekend datang ke GKI Karangsaru. Demikian juga untuk Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming dan juga melalui radio Ictus. Bapak Ibu, tema kita pagi ini adalah selalu merindukanmu. Selalu merindukan Tuhan, kiranya itu menjadi bagian kehidupan kita. Terutama ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan. Bukan kita lari meninggalkan Tuhan. Bukan kita mencari solusi dengan hikmat manusia kita. Tapi di tengah situasi yang sulit itulah, mari kita terus merindukan Tuhan. Kita terus dekat dan mencari Tuhan. Oleh karena itu saudara, perhatikan apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Inilah juga yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kerinduan Allah di dalam hidup setiap kita, anak-anak-Nya. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Allah tidak akan membiarkan kita menjalani gurun dunia kehidupan kita. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan bagi setiap kita yang datang percaya dan merindukannya. Mari kita pujikan, hanya dekat Allah saja aku tenang.

Sungguh kita tenang dekat Tuhan, saudara, atau malah kita gelisah dekat Tuhan karena kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita menyadari benar akan kasih setia Tuhan kepada kita, akan anugerahnya yang besar dalam hidup kita anak-anaknya, maka dekat dengan Tuhan adalah sebuah pilihan yang terbaik. Oleh karena itu saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui setiap pelanggaran dan dosa kita. Kiranya perjumpaan kita pagi hari ini sungguh menguatkan. Perjumpaan kita pagi hari ini dengan Tuhan membawa makna yang lebih indah di dalam hidup setiap kita. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, semestinya ketika kami dekat dengan Tuhan, kami akan mengalami ketenangan, kami akan mengalami damai sejahtera. Karena ketika kami dekat dengan Tuhan, maka kami akan merasakan perlindungan. Ketika kami dekat dengan Tuhan, maka kami akan merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Namun jikalau jujur kami akui Tuhan bahwa selalu dekat Tuhan tidak selalu nyaman. Kadangkala jujur harus kami akui ada di antara kami yang dekat dengan Tuhan malah seolah-olah kami tidak bebas. Kami merasa terpenjara, kami merasa tidak mampu dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang kami suka. Terutama ketika hal-hal itu mengecewakan hati Tuhan. Ketika hal-hal itu tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ketika kami gagal untuk mengasihi Tuhan. Ketika kami hidup hanya untuk kenikmatan duniawi. Hidup di dalam hikmat manusia kami yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami yang hadir pagi hari ini dalam ketulusan, setiap kami yang hadir dalam kejujuran, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni setiap kami. Karena kami sungguh-sungguh sadar kesempatan ketika kami mengakui dosa kami adalah kesempatan yang terindah. Kami boleh mengungkapkan segala kegagalan kami. Kami boleh mengungkapkan segala pelanggaran kami. Dan kiranya dengan semua pengakuan itu, Engkau berkenan untuk mentahirkan dan memulihkan kami. Ketika kami ditahirkan, ketika kami dipulihkan, maka kami dimampukan untuk melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tiliklah dan lihatlah setiap kami, terutama kami yang jujur di hadapan Tuhan. Ampuni kami, tolong kami, supaya kami boleh melewati hari-hari kami dan mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Ajar kami menyembah-Mu, ajar kami memuliakan-Mu, dan ajar kami untuk menggunakan waktu kami hanya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini kami Tuhan, dalam ketulusan dan kejujuran kami mohon diampuni. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: yang dengan tulus dan jujur hati mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Kini dengarlah anugerah pengampunannya yang tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 11 demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Kristus bagimu.
1: Damai Kristus bagimu juga.
0: Marilah kita bersyukur atas pengampunan yang telah kita terima dengan saling mengampuni. Salam damai.

Bapak Ibu, saya tidak bisa menjangkau semuanya. Salam damai, Tuhan memberkati kita semua. Sungguh berbahagialah kita karena diperdamaikan dengan Allah dan sesama. Marilah kita memuji dengan sukacita seperti rusa

Saudara-saudara, kiranya pujian inilah yang menjadi kebiasaan kita. Di dalam semua musim kehidupan kita, kita mencari Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan. Tiap hari kita percaya bahwa kasih Tuhan melimpah atas setiap kita. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup setiap kami. Memang hidup kami tidak selalu lancar, hidup kami tidak selalu tanpa halangan. Namun sesungguhnya kami bisa ada sampai hari ini hanya karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap hari. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami terus memandang Engkau, mengarahkan hati kami kepada-Mu, terlebih ketika kami kehilangan jejak, ketika kami kehilangan jalan, ketika kami tidak tahu harus melangkah kemana. Kami mencari Tuhan, kami mendekat kepada Tuhan, dan kiranya kami terus dimampukan untuk hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan, Kau tahu setiap kami yang hadir di pagi hari ini, baik yang ada di gedung gereja GKI Karangsaru ataupun di mana kami saat ini beribadah. Tuhan mengenali setiap kami, Tuhan mengerti setiap perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah firman ini boleh menyapa kami pribadi lepas pribadi, dalam kekasan kami, dalam pergumulan kami masing-masing, kiranya kami boleh dikuatkan bahwa kami mau selalu merindukan Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan kitab Mazmur pasal 63. Kitab Mazmur pasal 63. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepada-Mu, tubuhku letih merindukan Engkau. Seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair. Demikianlah aku mengarahkan mata pada-Mu di tempat kudus untuk melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menyebut nama-Mu dengan tangan terangkat. Jiwaku dikenyangkan seperti dengan sum-sum yang terlesat dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku menyanyikan puji-pujian. Saat aku mengingat Engkau di tempat tidurku, aku merenungkan Engkau sepanjang jaga malam. Sebab Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat pada-Mu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mengincar nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada mata pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Berbahagia, demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman-Nya, memelihara firman itu dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya.

Baik, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang beribadah secara live streaming dan melalui Radio Iktus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita selalu merindukanmu. Oleh karena itu saya ingin bertanya Bapak Ibu, ada di antara kita yang tidak kenal tokoh animasi ini? Ada yang tidak kenal dengan gambar yang saya tampilkan ini? Siapa yang kenal Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Yang muda kenal gak? Kenal ya? Wah, Bapak Ibu, ini adalah tokoh Mickey Mouse dan Donald Bebek ya. Legendaris sekali, dari generasi-generasi pasti ada yang suka. Dan sampai hari ini mungkin yang sudah lama puluhan tahun masih menikmati cerita-ceritanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, adakah di antara kita yang pernah pergi ke Walt Disney World Resort di Florida, Amerika? Wah, pernah, ada yang pernah ya. Bapak Ibu tahu luasnya berapa? 10.000 hektar Bapak Ibu. Kira-kira 100 km persegi. Bapak Ibu bisa bayangkan luasnya? Ini adalah Walt Disney yang terbesar, Disneyland yang terbesar di dunia. Yang ikonik adalah di Shanghai, kira-kira 390 hektar. Bapak Ibu, jika kita melihat semuanya ini, maka kita akan terpesona, kita akan terkagum-kagum. Tapi saudara, tahukah kita bahwa Walt Disney ini atau tokoh dari pemilik Disneyland ini dengan tokoh-tokohnya dan dengan tempat wisata liburan yang begitu luar biasa, namanya Walt Disney, adalah awal-awal ketika ia merintis karir, ia adalah orang yang dianggap tidak kreatif. Ia tidak kreatif sehingga dia dikeluarkan dari sebuah surat kabar. Namun saudara, kita bisa melihat orang yang dianggap tidak kreatif tetapi dalam perjalanan hidupnya sangat luar biasa kreatif. Dengan tokoh-tokoh animasi yang begitu luar biasa dan begitu banyak film-film yang juga dilahirkan oleh Walt Disney. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui awal khotbah ini saya ingin menyatakan kepada kita semua bahwa di dalam hidup kita memang tidak selalu perjalanan itu mulus. Tidak selalu mudah kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Apalagi hari ini saudara, ada banyak pergumulan yang menghantam kita. Ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran di depan sana yang bisa membuat kita takut. Bahkan memang kita harus jujur akui ada di antara kita yang hari ini berputus asa karena kegagalan-kegagalan yang sudah kita alami. Namun saudara, saya ingin mengingatkan, saya ingin mencoba untuk memberikan sebuah pandangan yang berbeda. Jikalau kita melihat autobiografi orang-orang terkenal, orang-orang yang sukses, salah satunya Walt Disney saudara, tidak selalu dia menghadapi perjalanan yang mudah. Menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, menghadapi kegagalan. Namun yang membedakan adalah mereka tidak terpuruk. Mereka tidak jatuh, berputus asa, dan mereka meninggalkan apa yang menjadi perjuangan hidupnya. Hari ini saudara, kita sama-sama tahu bahwa hidup tidak mudah. Dari segala aspek kehidupan, kita mengalami masa-masa yang sulit. Dari kehidupan atau dari segi ekonomi, hari ini banyak orang yang sedang bermasalah secara ekonomi. Di dalam kehidupan berumah tangga juga harus diakui tidak sedikit yang hari ini bergumul dengan persoalan rumah tangga. Sehingga semuanya itu Bapak Ibu Saudara membuat beberapa orang kena yang namanya kesehatan mental. Dan saudara, kalau kita menghadapi situasi-situasi itu, apa yang dilakukan sih? Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi pergumulan dan kita merasa jalan kita mentok. Ketika kita tidak lagi punya jalan, ketika kita tidak punya solusi, ketika hari ini semua pintu tertutup buat kita. Apa pilihan kita, saudara? Tidak sedikit orang memilih untuk meninggalkan pengharapannya di dalam Tuhan. Ada orang-orang yang memilih untuk tinggal dalam keterpurukan itu dan tidak bisa move on. Ada orang-orang yang malah memilih untuk bunuh diri. Karena bagi mereka barangkali itu adalah keputusan terbaik. Tidak lagi mengalami kesulitan, tidak lagi mengalami penderitaan. Namun saudara, saya mau katakan, bunuh diri di dalam iman Kristen bukan solusi. Itu kalah dengan pegadaian. Karena pegadaian mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kalau bunuh diri mengatasi masalah dengan
permasalahan yang sangat lebih besar, Bapak Ibu. Karena kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kehidupan kekal di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ketika kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang sulit, ketika kita diperhadapkan dengan kegagalan-kegagalan kita, saudara, maka kita mau diajak untuk belajar seperti Daud. Ada di antara kita yang tidak pernah gagal, Bapak Ibu? Rasa-rasanya enggak ada. Kita jatuh bangun dalam kegagalan kita. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang penting adalah bagi kita semua dan bagaimana kita mengajar anak-anak kita untuk berani gagal. Gagal adalah sebuah dinamika kehidupan. Gagal bisa terjadi kepada siapa saja. Yang penting adalah kegagalan itu tidak membuat kita semakin terpuruk. Kegagalan itu tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi kegagalan itu membawa kita mengerti makna kehidupan. Kegagalan itu membawa kita meloncat lebih tinggi. Dan kegagalan itu menolong kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, mari kita belajar dari pengalaman Daud, Bapak Ibu. Dan beberapa khotbah saya selalu katakan, saya senang kalau ngulas Daud. Kenapa? Karena Daud itu relate banget dengan kita, Bapak Ibu. Daud itu betul-betul mengalami dinamika kehidupan dan Tuhan izinkan Daud menjalani semua peristiwa itu. Bahkan kalau kita mau jujur dan meneliti dengan sangat detail, kita jauh dari pengalaman Daud, Bapak Ibu. Mari kita lihat dari Mazmur 63 ini. Dimulai ayat yang pertama. Dikatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Saudara, ayat ini barangkali bagi sebagian kita enggak penting. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat, kalau kita mau menelisik konteks ayat pertama ini, maka kita akan tahu apa yang sedang terjadi di dalam penulisan Mazmur 63 ini. Dikatakan bahwa Daud sedang di padang gurun Yehuda, itu adalah masa di mana Daud dikejar-kejar oleh Saul. Saul mengejar Daud, Saul ingin membunuh Daud. Dan memang Daud lari ke padang gurun. Daud mencoba untuk menyelamatkan diri, meskipun sangat menarik pelarian Daud ketika dikejar Saul. Dan di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah situasi yang tidak aman, di tengah situasi yang terancam itu, saudara, kalau kita membaca dari 1 Samuel 23 ayat 14, maka di sana dikatakan Daud tinggal di kupu-kupu di padang gurun di pergunungan padang gurun Sif ia tinggal. Selama waktu itu Saul membunuh dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Bapak Ibu Saudara, catat baik-baik hal ini ya. Jadi kalau kita merasa bahwa hidup kita ini adalah hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, jikalau kita ini hidup setia mengikut ketetapan Tuhan, catat baik-baik pengalaman Daud ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ancaman seperti apa yang menghadang kita, Tuhan

Kudus untuk melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menyebut nama-Mu dengan tangan terangkat. Saudara perhatikan ya. Mari kita lihat bercermin dengan apa yang dialami Daud. Saudara, ketika saudara letih, ketika saudara sedang berbeban berat, saudara pikirannya apa? Pikiran saudara kemana? Kalau kita sedang tidak punya jalan, besok ditagih hutang dan tidak punya uang, pikiran bapak ibu kemana? Siapa ya sing so tak pinjemi uang? Betul bapak ibu? Besok bayar utang tidak punya uang, pikiran yang muncul di pikiran bapak ibu apa? Gimana saya caranya menghindar dari penagih hutang? Ya, betul bapak ibu? Kok wajahnya jadi lebih susah gitu ya? Malah kan ya teringat hutang hari Senin ya bapak ibu ya. Tapi bapak ibu perhatiin ya, apa yang Daud lakukan ketika ia dalam keletihan? Ketika hatinya sedang dalam duka, ketika ia merasakan jiwa yang terancam, ia katakan, Tuhan, aku merindukan Engkau. Bukan melihat masalahnya, bukan takut dengan persoalannya, bukan takut dengan apa yang Saul lakukan, tetapi pandangannya terarah kepada Tuhan. Tuhan, aku letih. Tuhan, aku lelah. Namun di tengah segala keletihan, kelelahanku itu aku memandang Engkau. Karena kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Aku mau memuliakan Engkau, aku mau memuji-muji Engkau. Saudara, ini ciri yang pertama bedanya orang yang setia sama Tuhan, orang yang mengalami kasih setia Tuhan, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orientasinya bukan kepada realitas, orientasinya bukan pada permasalahan seberat apapun itu, tetapi pandangannya selalu tertuju kepada Allah yang mengasihinya. Daud belum diselamatkan. Daud juga enggak ngerti bagaimana perjalanan itu nantinya. Tapi Daud punya satu pemahaman bahwa Allah selalu bersamanya. Oleh karena itu dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Bahkan dia terus memuji-muji Tuhan. Saudara, ini enggak gampang. Betul enggak? Kalau kita sedang masalah, kita sedang punya pergumulan, bahkan kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita memuji Tuhan atau mencela Tuhan? Apa yang saudara lakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita sudah melakukan yang terbaik, ketika kita sudah melayani, ketika kita sudah melakukan yang tepat seperti yang Tuhan mau, tapi hidup kita tetap punya masalah, hidup kita tetap terancam, dan hidup kita tidak membahagiakan. Bapak ibu bisa memuji Tuhan? Mari kita belajar seperti Daud bapak ibu. Ia katakan, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menyebut nama-Mu dengan tangan terangkat. Lalu ayat berikutnya Daud berkata, jiwaku dikenyangkan seperti dengan sumsum yang terlesat, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku menyanyikan puji-pujian. Saat aku mengingat Engkau di tempat tidurku, aku merenungkan di Kau sepanjang jaga malam. Sebab Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat pada-Mu, tangan kanan-Mu menopang aku. Bapak ibu, kalau kita memahami situasi ayat-ayat ini, kira-kira Daud bisa tidur enggak? Daud bisa tidur enggak bapak ibu? Di tengah ancaman, di tengah tantangan, hatinya damai sejahtera atau gelisah? Saya tanya bapak ibu, ada berapa banyak di antara kita yang gak bisa tidur ketika malam? Ya, pikirannya diingat, pikirannya mengingat, pikirannya terus membawa kita kepada kegelisahan dan kekhawatiran. Daud mengatakan, meskipun aku dalam keadaan yang diancam, meskipun aku dalam keadaan yang tidak aman, tapi aku mengingat Tuhan. Aku merasakan bagaikan hidangan sumsum yang terlesat. Bapak ibu saudara, ini adalah sebuah pengakuan iman, bukan hanya sekedar halusinasi. Tetapi Daud mengalami itu, dan Daud percaya bahwa di tengah situasi yang sulit sekalipun, Tuhan selalu menjaga dia. Oleh karena itu dia katakan, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai.

Bapak Ibu, mari kita belajar untuk percaya Tuhan. Mari kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan masih mampu menolong setiap kita. Lalu di bagian akhir dia mengatakan begini, orang-orang yang berikhtiar mengincar nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling dalam. Mereka akan diserahkan kepada mata pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudara, kalau kita sedang terdesak, kita sedang terancam, kira-kira kita bisa ngomong jujur enggak Bapak Ibu? Ketika kita sedang dalam upaya menyelamatkan diri, kita bisa jujur atau lebih baik dusta, saudara? Ini adalah ciri-ciri orang yang meyakini bahwa hidup itu ada dalam kedaulatan Allah. Meskipun seolah-olah semua gelap, seolah semuanya itu tidak bersahabat, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan yakin bahwa Tuhan menjamin hidupnya. Oleh karena itu mulutnya pun adalah mulut yang penuh dengan kejujuran tanpa ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Saya tidak mengerti seberapa berat yang saudara sedang tanggung hari ini. Tetapi kiranya tema ini menolong setiap kita yang letih, setiap kita yang beban berat, setiap kita yang sedang dalam keadaan tidak nyaman dan terancam. Mari kita selalu merindukan Tuhan. Karena merindukan Tuhan itu, apa itu kuat saudara? Yang pertama adalah ku percaya kasih setianya. Saudara, inilah yang dialami dan itulah yang diyakini oleh Daud. Bapak Ibu saudara, kalau saudara membaca kisahnya Daud, ketika di padang gurun ini bukan pertama kali dia dikejar-kejar Saul, saudara. Saul sudah beberapa kali mencoba untuk membunuh Daud. Meskipun Daud sudah ditabiskan sebagai Raja Israel pengganti Saul. Tapi saudara, di dalam semua perjalanan hidup itu, tidak ada satupun Daud mengeluh kepada Allah. Daud malah belajar untuk memuji dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan satu ayat yang penting dia katakan begini, demikianlah aku mengarahkan mata padamu di tempat kudus untuk melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menyebut namamu dengan tangan terangkat. Saudara, Daud belum melihat apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan. Daud belum melihat apa yang akan terjadi setelah ia dikejar-kejar Saul. Namun satu iman yang ada di dalam hatinya, bahwa Tuhan dengan kasih setianya lebih baik dari hidup. Aku akan terus memandang dia, aku akan terus memuji dia, dan aku mau menyebut nama Tuhan dengan tangan terangkat. Itu sebuah deklarasi, sebuah proklamasi iman, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya kasih setia Tuhan. Saudara bisa begitu? Ada di antara kita yang berani ngomong gitu? Harus Bapak Ibu. Itu yang harus menjadi ikrar iman kita. Bapak Ibu pernah mendengar nama Dr. Helen Rosfair? Pernah Bapak Ibu? Apa yang terjadi dengan dia? Dia adalah misionaris Inggris ke Kongo Bapak Ibu. Dan di dalam pelayanan yang begitu mulia itu dia malah ditangkap. Ia mengalami penahanan selama 5 bulan Bapak Ibu. Dan kita sama-sama tahu betapa mengerikannya kalau sudah di tangan orang yang tidak tepat. Ia mengalami penyiksaan dari hari ke hari. Dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Namun ketika Helen dibebaskan Bapak Ibu saudara, ia menyatakan satu kalimat yang sangat sederhana, pendek tapi sangat bermakna. Anugerah Tuhan itu cukup. Aku mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Aku mengalami hari-hari yang tidak menyenangkan. Aku mengalami penyiksaan yang luar biasa. Tetapi aku tahu di sana Tuhan beserta. Dan yang menarik adalah, Bapak Ibu saya mohon tanya ya, kalau Bapak Ibu sudah disakiti, Bapak Ibu mengalami satu pengalaman yang tidak menyenangkan di sebuah komunitas, ketika Bapak Ibu punya kesempatan untuk memilih untuk kembali atau meninggalkannya, Bapak Ibu pilih yang mana? Saya ulang ya, karena wajahnya kayaknya masih tidur gitu ya.
Wajahnya kayaknya masih tambah bingung. Ini pertanyaannya apa sih ya? Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Kita pernah mengalami situasi yang tidak nyaman di sebuah komunitas, atau kita pernah mengalami satu pengalaman buruk di sebuah tempat. Ada dua pilihan Bapak Ibu. Kita kembali ke sana atau kita tidak pernah kembali ke sana. Bapak Ibu pilih yang mana? Kembali ke sana. Terima kasih jawabannya ya. Gak mungkin kembali ke sana. Itu pengalaman buruk, itu mimpi buruk. Tetapi Helen tidak, saudara. Helen malah kembali ke Kongo. Ia mendirikan rumah sakit dan ia mendirikan, atau dia mengajak perawat-perawat untuk menyampaikan kasih setia Tuhan dalam dunia kesehatan. Saudara, ini loh ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang tahu bagaimana pengalaman bersama Tuhan memang berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan dunia. Oleh karena itu saudara, bercermin diri kita, apa yang kita lakukan ketika keadaan tidak bersahabat dengan kita. Kita serupa dengan dunia atau kita berbanding terbalik dengan dunia. Jikalau saudara serupa dengan dunia, bertobatlah. Tetapi kalau saudara melakukan apa yang berbeda dari dunia, mungkin saudara ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Mari kita lihat apakah kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua saudara, atur langkah iman. Atur langkah iman. Bapak Ibu, iman itu sudah melihat atau belum melihat? Iman itu sudah melihat atau belum melihat? Iya, iman itu belum melihat, tetapi percaya. Tetapi Bapak Ibu, saya mau menambahi pondasi ini. Bukan berarti setiap momen kita punya pondasi, kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Semestinya iman itu yang pernah kita alami menolong kita untuk percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan masih sanggup untuk menolong kita. Betul saudara? Kita ini kan dibangun dari sebuah perjalanan iman menuju kepada perjalanan iman yang lain. Betul gak? Kita pernah ditolong oleh Tuhan. Kita pernah mengalami masa-masa sulit. Dan hari ini kita bisa berjalan. Kita menghadapi hari yang sulit lagi. Iman, pengalaman bersama dengan Tuhan akan menolong kita untuk percaya dan hidup dalam ketetapannya. Cuma sayangnya Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang suka lupa. Betul? Suka lupa Bapak Ibu. Sudah makan belum pagi ini? Belum ya? Minggu yang lalu makan apa sarapannya? Boro-boro makan Pak, khotbah aja lupa. Minggu yang lalu khotbahnya apa? Ya, apalagi kalau ditagih hutang Bapak Ibu ya. Kita cepat-cepat lu. Bapak Ibu, ada seorang yang terkenal, ada seorang yang sukses dalam hidupnya. Tetapi dalam pengalaman saya Bapak Ibu, orang yang kaya, orang yang sukses tidak selalu bisa tidur nyenyak. Eksekutif yang luar biasa ini Bapak Ibu Saudara sedang burn out. Dia merasa bahwa apa yang ia capai, apa yang ia miliki ternyata tidak membawa damai sejahtera. Maka ia mencoba menggunakan apa yang ia miliki untuk liburan. Salah satunya pergi ke Walt Disney World Resort tadi. Mencoba untuk mencari penghiburan, mencoba untuk healing. Namun saudara, dia tidak menemukan itu. Dia tetap gelisah, dia tetap khawatir, dia tetap takut, bahkan dia tetap harus minum obat tidur. Satu kali ketika dia mendengar khotbah di gerejanya Bapak Ibu Saudara, ada sebuah gerakan hati di mana dia dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, memang dia adalah pekerja yang luar biasa, ia bisa bangun pagi hari. Maka istimewa saudara, dia punya niat. Dia komit bahwa aku akan datang kepada Tuhan pertama-tama. Dan ketika jam 5 pagi dia datang kepada Tuhan berlutut berdoa. Hari pertama, hari kedua, satu minggu, satu bulan saudara. Ternyata dalam perjumpaan dan komitmen berdoa pagi itu, ia mulai mengalami yang namanya kedamaian. Ia mulai mendapatkan sebuah makna kehidupan. Oh, ternyata dia menemukan sebuah jawaban. Bahwa kedamaian hati bukan karena pencapaian. Kedamaian hati bukan karena saya diakui.
Kedamaian hati bukan karena saya memiliki segala sesuatu. Kedamaian yang kurasakan adalah ketika aku datang di hadapan Tuhan. Aku mendekat kepadanya. Aku mengalami perjumpaan dengannya. Dan aku terus diberikan hati yang penuh dengan kedamaian. Saudara Daud melakukannya. Meskipun di tengah ancaman, meskipun di tengah situasi yang tidak aman, ia katakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan Engkau." Bukan hanya pagi, Daud juga mengatakan, "Sepanjang malam aku mengingat kebaikanmu, Tuhan." Saudara-saudara, ketika kita ada di dalam padang gurun, ketika kita sedang ada di dalam pergumulan hidup, Tuhan izinkan itu. Tetapi Tuhan tidak pernah biarkan kita, karena Dia hadir sebagai mata air di tengah gurun. Ia hadir untuk memberikan kesegaran. Ia hadir untuk memberikan penyertaan. Ia hadir untuk memberi berkat yang kita butuhkan. Ada sebuah quotes yang bagus, Bapak Ibu, yang menutup khotbah ini. Tuhan membawa kita ke padang gurun bukan untuk menghukum. Ini yang seringkali ada di dalam benak banyak orang. Oh, aku dihukum oleh Tuhan. Aku mengalami semuanya ini karena kesalahanku. Apalagi ditambah teman-temannya. Oh, kamu pasti punya dosa. Bertobatlah. Saudara, Tuhan bisa membawa kita ke padang gurun bukan untuk menghukum, tetapi berbicara empat mata dengan kita tanpa gangguan dunia. Kadang Tuhan mengajak kita supaya kita bisa hening dan tenang bersamanya. Oleh karena itu, saudara, selalu merindukanmu. Saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu, terutama bagi saudara yang sedang bergumul, bagi saudara yang sedang letih. Mari kita datang kepada Tuhan sebagaimana Daud datang. Kita pujikan lagu ini, Kekuatan Hatiku.

0: Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu merasakan kasih setia Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang sedang letih dan lelah diberikan kekuatan dan kelegaan oleh Tuhan. Kami boleh melanjutkan kehidupan karena Engkau sumber pertolongan dan perisai hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang bunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, dan kebangkitan orang mati, hidup yang kekal. Amin.
0: Mari saudara kita siapkan hati kita, kita menaikkan doa, doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, jikalau kami melihat kehidupan kami, baik pribadi ataupun sebagai gereja, maka sungguh indah apa yang Tuhan sudah lakukan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus berdoa untuk gereja Tuhan GKI Karang Saru ini, panitia Paskah yang terus berkarya, dan juga kerinduan kami untuk menjadi berkat. Kiranya Tuhan yang terus berkati majelis jemaat, Tuhan berkati untuk para pengurus, Tuhan berkati untuk aktivis, anggota jemaat, simpatisan GKI Karang Saru. Kami punya hati, kami punya derap langkah yang sama, kami setujuan untuk memuliakan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati untuk setiap program kegiatan yang ada, bukan hanya sekedar ada, namun membangun iman kami dan membawa kami semakin serupa dengan Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan setiap anggota jemaat dan simpatisan. Di tengah situasi yang tidak mudah, kami mohon Tuhan menyertai. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk Oma Heti, untuk Ibu Susi dan juga untuk Bapak Gunawan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk campur tangan, Engkau berkenan untuk ambil bagian dalam segala pergumulan kesehatan yang ada. Kiranya melalui semua upaya medis yang dilakukan dan perhatian keluarga, Tuhan berkenan untuk pakai semuanya itu untuk kebaikan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh ini untuk dipulihkan, disembuhkan, dan segala rancangan terbaik Tuhan dinyatakan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan keuangan, dengan ekonomi, dengan pergumulan rumah tangga. Tuhan kiranya juga hadir untuk menyertai, memberkati, dan tidak pernah meninggalkan. Mereka tahu Tuhan beserta dan mereka perlu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Panti Asuhan Unike. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan. Kiranya Tuhan Kau berkati Panti Asuhan Kristen Unike ini, terutama untuk para organ yayasan, untuk para pengasuh dan perawat, dan juga anak-anak di sana. Kiranya kasih setia Tuhan yang besar ini tidak malah membawa mereka meninggalkan Tuhan dan mengecewakan hati Tuhan, tetapi kiranya melalui semua berkat yang mereka rasakan, mereka semakin indah menjadi pribadi-pribadi yang memberi terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa sebagaimana kerinduan kami sebagai keluarga besar GKI. Kami berdoa untuk GKI Kuitang. Sebagai saudara Tuhan, kami berdoa bukan karena mereka punya masalah, tetapi ini adalah bagian yang kami rindukan untuk kami sehati dan sepikir. Berkati untuk majelis jemaat dan jemaat GKI Kuitang. Kiranya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka layankan sungguh menyenangkan hati Tuhan dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara kami ini sehingga di hari bahagia mereka, ketika mereka diberikan pertambahan usia, mereka semakin menghormat kepada Tuhan, mereka semakin mengasihi Tuhan, dan mereka menggunakan setiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Berkati untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir, kiranya perjumpaan ibadah yang mereka rasakan membawa ucapan syukur, dan lebih dari itu mereka menemukan Tuhan, mengalami Tuhan. Dan jikalau mereka masih belum punya gereja menetap untuk beribadah, Tuhan yang gerakkan hati saudara-saudara kami ini untuk tetap bertumbuh bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk kota kami Semarang yang baru saja berulang tahun. Kiranya Tuhan Engkau berkati kota kami, Engkau berkati untuk Ibu Wali Kota, Ibu Agustina, dan juga Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Iswar, beserta dengan jajaran, boleh membawa kota Semarang lebih hebat lagi, membawa kota Semarang lebih makmur dan lebih sejahtera lagi. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, di tengah berbagai macam dinamika, kiranya Tuhan berkati Presiden kami, Wakil Presiden kami, jajaran para menteri, pemerintah pusat sampai dengan daerah. Tolong Tuhan, di tengah kondisi yang ada, mereka punya hati untuk menyejahterakan masyarakat. Mereka punya hati takut akan Tuhan, dan mereka boleh membawa negeri ini menjadi negeri yang sejahtera. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia di tengah konflik yang ada. Kiranya Tuhan berkenan campur tangan, sehingga melalui hikmat yang datang dari Tuhan, para pemimpin yang konflik dan akan berkonflik, kiranya mereka menghentikan niat mereka. Mereka mengedepankan perdamaian dan bagaimana membangun bumi lebih lestari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur pada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru dan juga yang terdapat di kursi, atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan banyak terima kasih dan syukur padamu Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau berikan pada kami, dan saat ini kami memberikan sebagian persembahan yang telah kami terima Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, mengkuduskan, dan juga untuk mereka yang memberikan persembahan pada saat ini, kiranya Engkau yang akan memberkatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa, memohon, dan bersyukur padamu. Amin.
0: Umat Tuhan, marilah kita pulang dengan satu tekad untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan dan terus berharap hanya kepadanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Bersyukur hari ini kembali program Wanita Berpengharapan menemani sahabat wanita dengan informasi-informasi berguna. Saya Priska Gloria akan menemani Anda sahabat, dan kali ini ada Dr. Mangesti Budiningsih juga akan memberikan informasi kesehatan berjudul Standar MPASI. Kemudian ada Ibu Eti Rahmawati yang akan menyampaikan renungan berjudul Memakai Hati Nurani Dengan Baik. Selamat mendengarkan.

0: gizi adalah makanan pendamping yang perlu dikonsumsi oleh bayi. Karena ASI saja tidaklah cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Untuk memenuhi kebutuhan, MPASI sangatlah tepat. Apa kabar Dr. Esti hari ini?
1: Luar biasa, Mbak.
0: Senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dan sepertinya hari ini pembahasannya menarik sekali. Karena kita akan membahas tentang standar MPASI, tentang waktu, aturan yang mungkin sahabat wanita masih suka bingung. Calon-calon ibu masih bingung nanti akan memberikan MPASI seperti apa, atau mungkin bahkan ibu-ibu yang sudah mempunyai bayi juga sedang memikirkan MPASI apa yang tepat untuk adik bayi. Boleh bantu jelaskan, dokter?
1: Oke, selamat berjumpa lagi sahabat wanita semua. Oke, ayo siapa di sini pendengar yang sudah menjadi ibu atau calon ibu?
0: Nah, banyak pasti ya, dokter,
1: iya,
0: ya.
1: Gak ada salahnya, yuk kita siap-siap dulu yuk. Mengenal tentang MPASI karena semua wanita nanti tentunya pingin punya momongan, pingin punya anak ya. Atau sudah ibu-ibu yang sudah punya anak besar, gak ada salahnya ingat-ingat dulu seperti apa nanti cucuku.
0: Boleh.
1: Iya, dapat MPASI yang tepat. Baik, standar MPASI. Jadi kita harus tahu dulu MPASI itu apa sih? MP artinya makanan pendamping ya. Makanan pendamping itu bukan pengganti. Ah, jangan salah lo yo.
0: Iya, betul.
1: Makanan pengganti ASI. Ah, salah. Makanan pendamping ASI artinya apa? Ini adalah makanan-makanan yang dibutuhkan sebagai tambahan untuk melengkapi ASI yang diberikan oleh si ibu agar asupan nutrisi dan gizinya tercukupi. Ya, jadi ASI-nya tetap nomor
0: harus,
1: satu.
0: Harus ya, dokter,
1: iya,
0: ya.
1: Paling spesial, paling istimewa, paling luar biasa langsung dari Tuhan untuk bunda dan bayinya. Ya, nggak boleh skip, no skip skip ya. Jadi bukan pengganti, harus tahu dulu.
0: Tapi
1: karena sering keliru.
0: Ya, betul.
1: Apalagi ibunya kerja di kebun, di pabrik, di sawah, di kantor, lali.
0: Waduh, suka lupa ya.
1: Suka lupa, jadi harus tahu. Nah, kapan nih ya tepatnya diberikan? Ada waktunya, setelah si bayi usia di atas 6 bulan. Ada ulang bulan pertama, ulang bulan kedua. Belum ulang tahun ya, masih ulang bulan.
0: Iya.
1: Ulang bulan ke-6 mulai ditambahkan boleh ya. Mulai ditambahkan. Tentu saja dimulai dari yang paling lunak. Ingat, bayi belum punya gigi. Seandainya sudah timbul atau muncul pun hanya di satu atas atau bawah.
0: Iya.
1: Gigi seri yang depan seperti kelinci, masih putih-putih kecil-kecil. Belum waktunya untuk mengunyah, jadi harus yang lunak seperti itu.
0: Terus kemudian untuk aturannya sendiri, apakah MPASI itu hanya boleh tawar-tawar saja? Boleh gak sih MPASI diberi penambah rasa, dokter?
1: Ya, untuk menu sehatnya seperti apa sih? Seorang anak juga pasti milih ya, punya indera pengecap.
0: Betul.
1: ASI dengan susu, nih hati-hati, saya dulu pernah ya. ASI rasanya tidak semanis dengan susu. Instan ataupun susu bubuk atau sufor ya.
0: Beda berarti.
1: Berbeda.
0: Dokternya.
1: Pernah saya cobain, ternyata anak saya milih ini. Kok anak saya milih ini dari semua sufor yang saya cobakan? Gurih, pantes dia milih yang gurih.
0: Okay.
1: Yang ini kurang manis. Yang ini kurang gurih. Milih juga ternyata.
0: Jadi nah, bayi sudah bisa ya,
1: ada indera pengecapnya.
0: Milih.
1: Karena dari awal saya coba. Saya coba, jadi saya ASI eksklusif itu sampai 6 bulan. Gak cuma MPASI. Karena saya ada di rumah. Karena waktu itu saya kerja, praktek. Nanti adik tidur, suster bilang di rumah. Ibu adik bangun, saya pulang ke rumah. Kan tempat kerja sendiri,
0: iya,
1: bukan kantor. Saya kasih ASI bobok, balik lagi kerja. Jadi jaraknya dekat, masih bisa. Jadi bunda-bunda tercinta yang punya baby, seandainya masih bisa bekerja berdampingan, bisa. Sebisa mungkin menyediakan ASI, cus anaknya minta kasih. Tetapi untuk mereka yang kerja di kantor, harus ada triknya. ASI-nya bisa di beras dulu,
0: oh ya, dipompa,
1: ditaruh di pompa dulu, disimpan di freezer dengan botol khusus, enggak masalah ya. Karena ASI tetap dibutuhkan. Gimana dengan MPASI ini? Harus juga dipertimbangkan nutrisi gizinya. Ada karbohidratnya, ada proteinnya terdiri dari hewani dan nabati, ada juga sayurannya di situ, vitaminnya di situ ya. Nah, jadi ada makanan yang memang komposisinya sudah ditentukan. Tapi mungkin ada juga yang cari instan, ada kan?
0: Oh ya. Sekarang juga sudah banyak pilihan.
1: Semua produk kayaknya perusahaan besar di Indonesia ada deh, perusahaan susu ya. Baik itu dari Nestle,
0: betul.
1: Baik itu dari Morinaga, baik itu dari perusahaan SKM atau perusahaan lain sudah
0: punya,
1: ada.
0: Mereka punya, betul.
1: Punya, betul. Ada yang biasanya bentuk sasetan, ada bentuk kalengan, ada bentuk dus. Di situ sudah diukur tentu saja kandungan gizinya, komposisinya tercukupi enggak. Tapi satu hal, kita harus tahu juga takarannya seperti apa nih. Ya, pada waktu 6 bulan kita harus tahu bahwa giginya belum tumbuh. Pada waktu kita kasih pun juga harus tahu, oh anakku sudah bisa duduk tegak, bukan tiduran. Mosok ngasih bubur anaknya tidur, kalau kesedak gimana?
0: Iya, betul.
1: Posisi harus benar, dudukan atau dikasih baby chair, atau digendong boleh, atau disuapin digendong suster boleh ya, terserah. Bisa juga dengan cara menempatkan dia di tempat yang nyaman, sambil mainan, gak nangis terus. Nah, kan ada yang seperti itu, sambil duduk, tapi sambil mainan bisa. Terus pemberiannya seperti apa? Dari 6 bulan itu kita bisa berikan 2 kali sehari porsi kecil. Ingat, berupa bubur tepung halus. Atau blend boleh, puree boleh juga. Dihalusi dengan blend itu kita harus perhatikan sterilisasi alat blendernya,
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Jangan karena bekas bumbu ya dokter ya.
1: Ini buat ngulek kunyit. Aduh keluar. Habis itu buat bubur anak. Jangan dong sendirikan. Karena sering kesalahan juga di situ.
0: Iya benar.
1: Kontaminasi. Itu 6 bulan. Nanti setelah itu 7-9 bulan. Kita mulai berikan porsi lebih. Satu taker gelas kecil atau sekitar 200 mili. Kalau kita kasih di mangkok bayi. Bukan mangkok bakso ya.
0: Iya beda.
1: Mangkok bayi. Yang 100-200 mili itu bisa.
0: Boleh.
1: Bisa berarti. Mulai dimasukkan 3 kali sehari seperti orang dewasa. Tapi waktunya di antara waktu mimik ASI atau susu formula.
0: Berarti diselang-seling.
1: Betul,
0: gitu,
1: jangan bersamaan karena risikonya juga full.
0: Oh,
1: ingat
0: iya.
1: Juga lambungnya masih kecil.
0: Kecil,
1: bayi, betul. 9-12 tahun juga perhatikan komposisinya juga masih sama. Bisa 3-4 kali sehari plus mungkin ada nutrisi jus sendiri.
0: Oh, sudah boleh.
1: Boleh lah. Tapi tentu saja hati-hati pilih yang tepat. Sudah tahu jusnya kecut kok dikasih no anak. Dan kalau bisa jangan ditambah-tambah yang aneh tadi terlalu banyak. Bolehlah kalau bubur dikasih garam sedikit bisa. Santan bu, santan kalau bisa dikasih jangan santan tapi diganti dengan fiber cream sedikit.
0: Oh sudah boleh.
1: Ya,
0: okay.
1: Fiber cream sedikit kan biasanya kalau bubur warnanya bening ya.
0: Ya
1: biar lebih kelihatan putih kasih fiber cream sedikit.
0: Kalau itu kayak semacam apa ya itu kayak bumbu-bumbu tambahan selain garam itu apa boleh ya dokter?
1: Bumbu-bumbu hati-hati. Monosodium MSG-nya juga harus kita hitung. Kalau untuk cita rasa gurih bisa. Ikan, dada, udang direbus. Airnya dimasak sebagai air campuran bubur. Kan nutrisinya ada, gurihnya dapat ASI-nya. Garam dikit aja juga boleh ya. Tapi hati-hati untuk memulai makanan yang berupa tim atau alus ini. Satu tahun ini juga perhatikan. Saya ingat sekali dulu pernah ngasih anak saya bubur dengan udang. Maksudnya kan biar nutrisi,
0: iya,
1: bergizi, anak seafoodnya, anak brokoli ini. Saya salah ngasih udangnya kebanyakan.
0: Efeknya
1: jadi
0: apa,
1: 10 dok? Cacah gini ya, 10 biji gede saya cacah. Dimasak di bubur untuk pagi siang malam. Ternyata kulit anak saya di kepala jendol-jendol. Astaga Tuhan, apa anakku alergi ya? Eman dong kalau udang. Aduh aku salah kasih dosis atau gimana? Ternyata Tuhan semoga tidak alergi. Tetapi kebanyakan aja. Saya masak lagi, kita makan sendiri dong. Saya masak lagi tapi udangnya 3 aja. Potong-potong-potong tambah putih telur atau telur dipotong-potong kecil. Saya timkan, saya makankan, saya suapkan. ternyata tidak ada gatal. Nah,
0: berarti kebanyakan yang kemarin.
1: Betul. Jadi bunda-bunda tercinta juga bisa mengetes anaknya ini ada faktor risiko alergi juga atau tidak terhadap makanan tertentu, terutama golongan seafood.
0: Iya, betul. Ya, itu.
1: Tapi kalau untuk sayur dan buah saya belum pernah, hanya sekali menemukan anak kecil kalau makan semangka. Makan semangka langsung batuk. Enggak makan semangka enggak. Coba Bu, jangan-jangan salah waktu itu memang mungkin lagi batuk. Dicoba lagi, batuk lagi. Sampai akhirnya anak itu sampai SD lulus enggak pernah makan semangka.
0: Karena selalu batuk.
1: Ternyata memang alergi.
0: Beda-beda berarti
1: yes,
0: ya dokter.
1: Betul. Jadi pada waktu kita memberi suplemen tambahan berupa MPASI ini, kita sambil cek ya. Anak ini sensitif apa tidak, ada alergi apa tidak, karena kadang beberapa kali ditemukan di situ. Termasuk untuk pemilihan tepungnya, ada yang nggak kuat dengan tepung gandum, terigu, gluten. Jadi pilih gluten free. Termasuk susu, kan dia ada MPASI, kadang tambahin sufor, nggak kuat dok, nggak cukup dok, ya. Sufor ini juga hati-hati. Ada beberapa anak yang alergi dengan sapi. Susu sapi.
0: Oh iya, jadi nanti peralihannya ke kedelai.
1: Betul, ke kedelai atau susu dari biji-bijian dari luar ada
0: gitu ya.
1: Betul. Karena memang dia gak bisa. Tapi nih untuk bunda-bunda tercinta yang titip momong cucu sama nenek atau kakek juga harus sampaikan. Jangan dikasih apa-apa sebelum usia 6 bulan.
0: Betul. Banyak kasus ya dokter.
1: Aku dapat 2 kasus nih. Pertama, si ibu berangkat kerja, anak si baby sama neneknya nangis terus. Mungkin dia mikir, aduh kelaperan, asinnya gak ono, supornya pas gak doyan atau supornya gak cukup. Kelaperan cucuku, diambillah sama si nenek pisang, ada ambon, pisang ambon di belakang, di pohon matang, dikerik-kerik pakai sendok. Disuapinlah si cucu karena dia merasa cucunya kelaparan.
0: Niatnya baik.
1: Enggak nangis, bisa kenyang, bisa pupuk. Yang terjadi, si cucu ini menangis terus. Perutnya bunyi yang suaranya sangat kedengaran. Keras sekali. Sampai akhirnya ke saya, waduh ini sepertinya ileus, masalah dengan usus. Akhirnya solusinya saya hanya bisa kasih obat penghilang nyeri sementara. Drop, waktu itu terus saya rujuk ke rumah sakit. Dan kagetnya saya, si ibu cerita kalau anaknya harus operasi.
0: Waduh, hanya karena pisang ini dokter.
1: Jadi bunda-bunda atau calon ibu muda, pendengar setia, kalau baby belum waktunya dikasih makanan tambahan, jangan dipaksakan untuk dikasih makanan. Belum siap lambungnya, belum siap ususnya, belum kuat juga untuk mengunyah makanan yang diberikan kalau belum sesuai umur. Itu pesan saya Mbak Priska.
0: Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Kita bertemu lagi di lain waktu.

wanita, dengan adanya informasi mengenai standar MPASI, semoga dapat membantu Anda yang sedang menanti buah hati atau ibu-ibu pejuang MPASI. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi akan ada renungan untuk sahabat wanita. Selamat mendengarkan.

sahabat, kita tahu setiap orang memiliki hati nurani, bukan? Dan hati nurani ini dihubungkan dengan perasaan seseorang. Bila perbuatan seseorang itu baik, maka hati nurani orang itu akan puas. Sebaliknya, bila ia berbuat salah, maka hati nuraninya akan merasa bersalah dan menyesal. Oleh sebab itu, orang yang berbuat salah tetapi tidak pernah merasa bersalah, maka orang akan berkata, orang itu tidak memiliki hati nurani. Dan hati nuranilah yang memimpin orang berbuat baik. Nah, apa sebenarnya hati nurani itu? Sahabat, hati nurani adalah suatu kemampuan batin yang dapat merasakan dan menilai suatu tindakan, baik yang benar maupun yang salah, sesuai dengan standar moral atau nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang. Perasaan yang timbul dari hati nurani ini dapat memberikan rasa puas atau rasa bersalah, tergantung pada apakah seseorang telah bertindak sesuai dengan kebenaran dan kebaikan. Hati nurani merupakan anugerah dari Tuhan, agar orang dapat memakainya untuk melakukan perbuatan baik dan untuk menyadari kesalahan dan dosa. Orang yang selalu memakai hati nuraninya dalam hidup ini, ia akan mudah melakukan hal yang baik dan akan mudah menyadari kesalahannya. Sebaliknya, orang yang tidak memakai hati nurani, maka orang itu bisa saja melakukan hal-hal yang jahat dan tidak menyadari apa yang dilakukannya itu salah. Kita banyak menyaksikan bagaimana orang melakukan orang lain seenaknya tanpa merasa bersalah. Kita juga menyaksikan bagaimana orang melakukan kebaikan kepada sesamanya tanpa memandang bulu. Sahabat, Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius untuk melayani dengan iman dan hati nurani. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18 dan 19, Rasul Paulus mengatakan, "Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka." Rasul Paulus ingin Timotius melayani dengan iman dan hati nurani yang murni. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada banyak orang yang menolak hati nurani dan berakibat pada kandasnya iman mereka. Sahabat, Tuhan memberikan hati nurani pada setiap orang agar dipakai, bukan ditolaknya. Tuhan ingin kita memakai hati nurani dengan baik untuk melakukan firman dan perintah-Nya. Dengan hati nurani, orang akan setia melakukan firman Tuhan. Sebaliknya, orang yang menolak hati nurani akan melakukan apa yang diinginkan dan dikehendakinya, tidak peduli itu benar atau salah. Jika bukan perintah Tuhan yang dilakukan, maka orang akan kehilangan imannya kepada Tuhan. Kita menyadari diri kita tidak sempurna. Banyak kesalahan yang kita buat. Oleh sebab itu, Tuhan memberi hati nurani agar kita menyadari kesalahan kita dan bertobat. Bayangkan, bila kita tidak pernah merasa bersalah dan berdosa, kita akan terus menjadi orang yang terbelenggu oleh dosa. Nurani yang bekerja dengan baik adalah nurani yang juga menyadarkan manusia dari kesalahannya. Amsal pasal 28 ayat 13 dan 14 mengatakan, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung,
Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kita beruntung bila hati nurani kita tidak menyembunyikan kesalahan dan dosa kita. Kita akan disayangi dan berbahagia. Sebaliknya, jika kita menolak hati nurani dan mengeraskan hati, maka kita akan jatuh dalam malapetaka. Jadi sahabat, mari bersyukur kepada Tuhan yang telah menempatkan hati nurani dalam hidup kita. Dengan bersyukur, maka kita akan terdorong untuk memakai hati nurani yang diberikan Tuhan. Bila Anda selalu memilih memakai hati nurani, maka pilihan Anda sudah tepat dan akan menguntungkan Anda. Sebaliknya, bila selama ini Anda menolak hati nurani, maka Anda akan hidup dalam dosa dan kesalahan. Mulailah menerima hati nurani yang diberikan Tuhan. Berdoalah agar Tuhan menolong Anda memakai hati nurani Anda. Dan perhatikanlah hidup Anda selama Anda memakai hati nurani Anda, tentu Anda akan bahagia. Saat ini Tuhan menunggu Anda untuk bersyukur kepadanya atas hati nurani yang diberikannya. Saya akan menutup renungan hari ini dengan membacakan tulisan Raja Daud dalam Mazmur 16 ayat 7-11 yang mengatakan, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa."

0: mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811-279-4947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.
2: Mau ada apa toh cu? Kok repot banget?
3: Ini loh Nek, kita lagi melaksanakan 3M plus.
2: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
3: Aduh Nenek, ini 3M plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
2: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
3: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi Nek 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan mengganti pakaian di dalam kamar kita. Begitu Nek.
2: Wah, kalau begitu Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Tenang, tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
5: Emang kita ke Semarang berapa lama?
6: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
5: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hi7 untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Posisi yang ketujuh dan keenam, lagu Indahnya Kasih Tuhan yang dibawakan Putri Siagian dan Anugerahmu Mempesona yang dibawakan Melita, Angel, dan Wawan Yap. Posisi kelima dan keempat, lagu Sukacita Surga dari GPCC Worship yang di-covering ulang oleh Jazz Funk Fusion Gospel dan Tuhan Pembelaku yang dibawakan oleh Sydney Mohede featuring NDC Worship. Sedangkan posisi yang ketiga, lagu Janji Tuhan Adalah Kekuatanku yang dibawakan Putri Siagian dan kawan-kawan. Posisi yang kedua, lagu Anugerahmu yang dibawakan versi Wong bersama Ivanko. Sedangkan lagu unggulan berjudul Ayo Puji Tuhan dalam album Pujian Sukacita. Sedangkan posisi yang pertama, Masih diduduki lagunya Marlin dengan judul Yesus Baik. Inilah Hits 7 3 Mei 2026. Posisi ketujuh dan keenam, lagu Indahnya Kasih Tuhan dari Putri Siagian dan Ku Berbahagia Reggae Version yang dibawakan oleh GSJS.
1: Sahabat, selamat mendengarkan Hits 7 persembahan dari 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah, dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811279947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

Sedangkan posisi kelima dan keempat, inilah lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku dibawakan oleh Herlin Perena dan Biar Bumi Akan Berlalu di album Worship Tune.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: And number 4.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Ictus.

Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Lagu Anugerahmu turun dari posisi yang kedua dari minggu lalu, sekarang menempati posisi yang ketiga. Anugerahmu versi Wong featuring Ivanko.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

Alfa. Tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus, sahabat Anda.

Sedangkan lagu Janji Tuhan adalah kekuatanku naik peringkat di posisi yang kedua yang dibawakan oleh Putri Siagian dan kawan-kawan.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Oke, sahabat Iktus, untuk lagu unggulan minggu hari ini, Walau Gunung Tak Berpindah, atau dengan judul WGTB dari Connecting Worship.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Nah sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang.

The Station of Salvation 96.5 FM. Iktus sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, selamat siang sahabat Iktus. Apa kabarnya sahabat? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan puji Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Dan kali ini ketemu lagi dengan Daniel di sini ya sahabat ya. Kita ketemu di edisi hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 pukul 12 siang seperti biasa. Daniel hadir selama 60 menit ke depan di program acara Lunchtime. Spesial untuk menemani sahabat di siang hari ini untuk berehat ya, bersantai bersama keluarga, bersama sahabatnya ya, bersama siapapun juga ya sahabat ya di siang hari ini. Yang pastinya Tuhan berkati kita dengan penuh limpah. Dan bagi sahabat yang baru saja pulang dari gereja ya, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini, di akhir pekan ini, yang akhir pekan yang penuh bahagia, penuh rencana untuk ke depannya ya, di minggu yang akan datang, tidak ingin melakukan apa, dengan tujuan yang apa ya sahabat ya. Dan bagi sahabat yang mungkin baru saja sedang menyusun acara untuk ibadah yang ketiga, ibadah sore di gereja nanti, selamat beraktivitas, selamat melayani dengan penuh semangat. Yang pastinya Tuhan memberkati setiap langkah-langkah kita mulai dari sekarang hingga sampai hari hanya ya sahabat ya. Oke, seperti biasa nih sahabat ya, yang baru saja berkumpul, yang bergabung di frekuensi ini 96.5 FM, yang baru saja kebetulan menemukan ya frekuensi kami, ini adalah merupakan radio itu sahabat Anda yang mengudara dari Jalan Munggas Dalem 4 nomor 9 Kota Semarang. Dan kebetulan juga di siang hari ini Daniel hadir di program acara Lunchtime spesial untuk menemani sahabat. Yang bagi sahabat yang ingin request pujian ataupun kirim-kirim salam kepada sahabatnya, sahabat bisa bergabung di WhatsApp-nya kami ya di 081745-0596 ya. Bagi sahabat yang mungkin sinyalnya belum masuk ya, mungkin agak kemeresek gitu di daerahnya sahabat, sahabat bisa mengunduh aplikasi Iktus FM di App Store ataupun di Play Store ya sahabat. Tinggal ketik saja ICHTHUS FM atau Iktus FM, install dan ikuti petunjuknya di situ. Maka sahabat bisa mendengarkan kami melalui live streaming dan itu pun sangat jernih sekali sahabat ya. Oke sahabat, sembari saya menunggu WhatsApp dari sahabat Iktus. Oh ya, baru saja yang gabung ya. Nomor WhatsAppnya apakah? Oke, 081745-0596. Sekali lagi di 081745-0596. Silakan sahabat untuk bergabung ya, untuk request pujian dan juga kirim-kirim salam di nomor tersebut. Ya, nanti akan saya bacakan ya setelah dua buah pujian berikut ini ya sahabat ya. Ada Yesus Besertaku yang dilantunkan oleh Jazz Funk Function Gospel, dan juga ada LOJ Worship ya, Hal Yang Lebih Besar. Selamat mendengarkan.

Ya sahabat, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan terima kasih untuk beberapa sahabat yang sudah ikut bergabung melalui WhatsApp studio kami. Ya, terima kasih buat yang pertama ini dari Yoram Rinaldo. Ya, ini sebentar ya, Yoram Rinaldo ya. Sekali lagi, Yoram Rinaldo. Shalom kak penyiar, aku Fediola Ambon di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Aku mau request lagunya Putri Siagian, Doa Mengubah Segala Sesuatu. Kirim salamnya buat seluruh pendengar radio yang memiliki interdominasi Gereja Tubuh Kristus ya, sedunia bersatu tanpa terkecuali. Ini khusus buat Ibu Pendeta Indiana Simalongo yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih buat Fediola ya. Ya, pujiannya sudah saya siapkan. Silakan ditunggu saja. Terima kasih Tuhan berkati. Dan juga buat Ibu Pendeta Indiana Simalongo, tetap semangat. Yang pastinya Tuhan berkati pelayanan Ibu ya dan sekeluarga. Amin ya. Oke. Dan untuk WhatsApp yang kedua, sahabat, ini ada di Ko Daniel Hombun. Ya, shalom Ko Daniel Hombun. Apa kabarnya? Sesama Daniel dilarang saling mendahului ya. Oke. Dan requestnya pujian Mary Setiawan ya, Tak Berkesudahan Kasih Yesus ya. Dan juga nanti ada waktu, kalau ada waktu minta tolong diputerin lagu dari Pendeta Ciaunda tuh ya, Indah Rencanamu. Dan kirim salamnya buat seluruh sahabat Iktus yang mendengarkan saja dari Ko Daniel Hombun. Shalom. Oke, Ko Daniel Hombun, terima kasih Ko Daniel Hombun atas salamnya dan juga requestnya. Pujiannya yang pertama sudah saya siapkan, untuk pujian yang kedua nanti akan saya siapkan di sesi selanjutnya ya. Oke, terima kasih buat Ko Daniel Hombun. Tuhan Yesus berkati.

Dan kali ini untuk WhatsApp yang selanjutnya datang dari Mas Yoga. Mas Yoga yang ada di Semarang aja. Shalom Kak, apa kabarnya? Kabar baik kalau saya ini. Request pujian dong Kak dari Son of Restoration ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Wah, keren banget. Ini lagu yang sering sekali saya nyanyikan ketika saya pelayanan pada waktu masih seusia SMP-an ya di gereja pada waktu itu ya. Keren banget soalnya lagunya, benar-benar menyentuh banget ya. Oke Mas Yoga, dan Mas Yoga ini juga mengirim salam buat seluruh pendengar Iktus ya. Tetap semangat ya, hari Minggu harus dolan. Benar. Kalau saya dolannya ke gereja, Pak. Iya, karena apa? Nggak punya waktu buat dolan. Dan buat Mas Yoga dan mungkin seusianya ya, nih buat teman-teman yang Gen U atau Gen Z ya, ya maksimalkan saja waktu yang ada untuk mempelajari sisi hal kehidupan dari sisi kiri dan sisi kanan supaya kita bisa bertumbuh dalam iman dan nyatakan kasih Tuhan dalam setiap pergaulan kita ya. Oke, terima kasih buat Mas Yoga, pujiannya sudah saya siapkan dan silakan ditunggu saja. Tuhan memberkati Mas Yoga dan keluarga ya, amin. Oke, buat sahabat Iktus yang lain yang belum saya sebut satu persatu ya, buat Ibu Wijayanti, buat Cimaria, buat Ibu Rini, dan buat Mas Trubus ya, Pak Trubus, terus Pak Agus ya yang ada di Telogosari, apa kabarnya? Terus Bapak Nathanael, udah lama sekali. Mas Yoyo yang ada di Peterongan ya, buat Michael Sembel ya, buat Kristi Sembel, apa kabarnya ya? Ya pastinya lagi sibuk-sibuknya nih mengurus si kecil dan juga pelayanan ya. Oke, langsung saja kita dengarkan 3 buah pujian yang sudah di request oleh sahabat Iktus tadi ya. Ini ada doa mengubah segala sesuatu yang dilantunkan Putri Siagian. Terus ada Mary Setiawan dengan pujiannya tak berkesudahan kasih Yesusku. Terus ada pujian Son of Restoration dengan pujiannya kasih Allahku sungguh telah terbukti. Selamat mendengarkan.

0: Mandinya cepet sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Ya sahabat, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan terima kasih untuk beberapa sahabat yang baru saja masuk ya. Ada Cik Dini juga nih yang ada di Pelamongan Indah, yang dengerin kita juga melalui via streaming ya di aplikasi Aktis FM ya. Oke, shalom Kak. Shalom Kak Daniel, apa kabarnya? Kabar baik Cik Dini ya. Request pujian dong dari GCC Worship ya, kuasa darahmu. Salamnya buat seluruh sahabat Iktus aja. Buat Kak Danielnya tetap semangat ya. Sudah pelayanan belum? Sudah. Sudah. Baru aja pulang dari gereja, dari ibadah kedua langsung menuju ke Iktus ya sahabat. Ya gitu ya Cik Nini ya. Kalau saya sih seringnya ke ibadah yang kedua. Terus ditanya lagi nih Cik Nini, nanya kalau Kak Daniel ini ibadahnya di gereja mana? Saya di PCC Petra atau di GPDI Petra di Jalan Mataram itu. Ya, saya di situ. Oke, Cik Nini, terima kasih buat WhatsApp-nya ya. Pujanya sudah saya siapkan ya, Cik ya. Silakan ditunggu saja. Tuhan memberkati Cik Nini dan keluarga. Amin ya. Oke, siap. Selanjutnya ada dari Mas Ito nih ya, Mas Ito yang ada di Semarang aja. Shalom Kak Daniel. Shalom Bang Ito. Kabar baik ya. Request pujian Tak Kutahukan Hari Esok. Oh, ini kalau ada salah yang saya punya ada beberapa versi ya. Saya ambil dari versinya Galil Worship aja ya. Oke, buat Bang Ito terima kasih. Salamnya buat seluruh pendengar Iktus aja. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih buat Bang Ito. Yang pastinya Bang Ito diberkati oleh Tuhan dan sekeluarga. Amin ya. Pujanya sudah saya siapkan. Silakan ditunggu saja ya. Oke. Masih ada beberapa WhatsApp lagi ya sahabat ya. Nah, tapi karena sudah ada 3 buah pujian. Ini yang pertama tadi Indah Rencanamu ya, yang di request oleh Kodenal Humbun tadi ya. Sudah saya siapkan. Terus disusul Kuasa Darahmu dari GCC Worship, dan ada dari Galil Worship Tak Kutahukan Hari Esok. Selamat mendengarkan.

Ya sobat, karena waktunya sudah tidak cukup lagi, saatnya saya untuk menutup acara Lunchtime di siang hari ini ya. Terima kasih buat seluruh sahabat Iktus yang sudah ikut bergabung, berpartisipasi dalam WhatsApp studio kami ya. Terima kasih buat sahabat Iktus semua yang pastinya Tuhan berkati kita semua ya. Dan jangan kemana-mana sahabat, karena sebentar lagi akan hadir Jalan-Jalan Siang edisi ke-582. Kita akan membahas tentang Taman Nasional Alas Purwo Banyu Wangi ya. Bagi sahabat yang sudah pernah ke sana, nanti bisa komen di mari ya sahabat ya. Dan mungkin bagi sahabat yang tertarik tentang pembahasan kami selanjutnya, sahabat bisa menyimak ulasan kami. Siapa tahu suatu saat sahabat akan bisa hadir di apa Taman Nasional tersebut ya sahabat ya. Oke, selamat mendengarkan program acara kami selanjutnya. Tuhan memberkati dan shalom.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat

Selamat siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di Jalan-Jalan Siang untuk kesempatan hari ini. Tentunya liburan adalah waktu yang sangat kita nantikan untuk kita bisa menikmatinya bersama orang-orang terkasih. Nah kali ini selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bagikan info wisata untuk sahabat Iktus. Kali ini kita akan segera mengajak sahabat Iktus menuju ke wisata Taman Nasional Alas Purwo. Bisa kemana saja kita kalau sampai di sana ya. Nanti kita akan bagikan infonya, tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini.

Mitus liburan kali ini tidak lengkap kalau saya tidak berbagi info wisata ya. Karena kalau kita sudah disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan dari Senin sampai Sabtu, ada yang dari Senin sampai Jumat. Nah, akhir pekan adalah waktu untuk bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bisa membuat kita lebih fresh, lebih segar, lebih santai gitu ya. Yang mau liburan, nah kali ini kita akan bagikan info wisata. Kita akan menuju ke Taman Nasional Alas Purwo atau TN Alas Purwo yang terletak di ujung tenggara Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Tegal Dimo dan Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi, Jawa Timur. TN Alas Purwo telah lama jadi salah satu pesona wisata unggulan Banyuwangi selain Kawah Ijen. Tempat ini identik sebagai tempat yang angker, mistis, dan penuh misteri. Pasalnya, kawasan ini konon nih adalah tanah tertua di Pulau Jawa dan memiliki luas mencapai 44.037 hektar. Berkunjung ke tempat yang telah ditetapkan sebagai geopark nasional ini, sahabat bisa menemukan banyak kawasan wisata menarik. Mulai dari kawasan savana, wisata budaya, hutan mangrove, gua kuno, hingga aneka pantai. Termasuk pula sekitar 700 jenis flora, 50 jenis mamalia, 320 jenis burung, 5 jenis amfibi dan 48 jenis reptil yang menghuni TN Alas Purwo ini. Nah sahabat, ini ada beberapa tempat menarik yang bisa sahabat temukan saat berkunjung ke TN Alas Purwo seperti yang dirangkum dalam kompas.com ya. Nah yang pertama adalah Pura Luhur Giri Salaka dan Situs Kawitan. Tidak jauh dari pintu gerbang TN Alas Purwo, sahabat akan disambut dengan sebuah candi Hindu yang bernama Situs Kawitan. Lokasinya berada di jalan masuk menuju Pantai Triangulasi. Dalam bahasa Jawa, Kawi artinya adalah tua. Ini terkait dengan Alas Purwo yang dipercaya sebagai tanah yang pertama kali ada saat penciptaan tanah Jawa. Situs Kawitan adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang ditemukan sekitar tahun 1965 dan mulai dibuka untuk upacara keagamaan pada tahun 1968. Sementara di sebelahnya terdapat satu pura lagi yakni Pura Luhur Giri Salaka. Setiap 210 hari sekali, umat Hindu rutin melaksanakan upacara keagamaan yang bernama Pagerwesi. Nah, umat Hindu biasanya akan ramai datang ke pura ini saat itu. Lalu yang kedua adalah Savana Sadengan. Nah, seperti yang dilansir dari Tribun Travel, di sini kita bisa melihat binatang-binatang liar di habitat aslinya. Padang savana ini begitu luas sahabat ya, terdapat binatang seperti burung merak, rusa, dan banteng Jawa. Di sana juga tersedia menara pantau bagi wisatawan. Jika mau melihat burung merak misalnya, harus datang pagi-pagi sekitar pukul 6 pagi. Suasana dan pemandangan terbaik bisa terlihat di pagi hari antara pukul 6 pagi sampai pukul 9 pagi atau sore antara pukul 15.30 sampai dengan pukul 17. Nah, pada jam-jam tersebut para binatang biasanya akan berkumpul dan bermain. Itulah Savana Sadengan ya. Lalu ada juga kawasan hutan mangrove Bedul. TN Alas Purwo juga memiliki kawasan ekowisata berupa hutan mangrove yang cukup terkenal, yakni hutan mangrove Bedul. Hutan ini merupakan yang terluas ya di Pulau Jawa. Nah, hutan mangrove bisa menjadi tempat wisata yang asik. Kita bisa berkeliling area hutan mangrove dengan menyewa perahu nelayan. Selanjutnya ada juga Pantai Plengkung. Nah, Pantai Plengkung punya ombak yang tinggi dan berjajar 3 lapis sebagai ciri khasnya. Tempat ini juga dikenal dengan Jilen dan menjadi tempat terbaik di Banyuwangi untuk berselancar. Pantai Plengkung tidak hanya terkenal di kalangan peselancar lokal tetapi juga mancanegara.
Pantai ini bahkan sempat beberapa kali dijadikan tempat untuk melaksanakan event selancar tingkat dunia. Ada juga Pantai Ngagelan. Nah, pantai ini dikenal sebagai tempat untuk menyaksikan aktivitas penyu bertelur ya. Ada sekitar 4 jenis penyu yang sering datang ke pantai untuk bertelur, yakni penyu lekang, penyu sisi, penyu belimbing, dan penyu hijau. Selain bisa menyaksikan penyu-penyu bertelur, wisatawan juga bisa menyaksikan proses pelepasan anak penyu atau tuki di sini. Waktu paling tepat untuk menyaksikan penyu bertelur di Pantai Ngagelan adalah antara bulan Mei sampai dengan September. Nah, berikutnya adalah Pantai Cungur. Nah, jika Pantai Ngagelan itu terkenal sebagai spot penyu, maka Pantai Cungur dikenal sebagai spot menyaksikan beragam jenis burung liar. Ada sekitar 39 jenis burung yang hidup di Pantai Cungur. Pada waktu-waktu tertentu, kita juga bisa melihat berbagai jenis burung migran yang kebetulan sedang berada di Pantai Cungur. Keberadaan burung-burung di pantai ini sering mengundang peneliti dan fotografer untuk mengabadikannya. Nah, kemana lagi kita? Kalau sudah ke TN Alas Purwo, kita break sebentar untuk menikmati lagu berikut ini. Masih di Jalan-Jalan Siang.

Tikus, masih di jalan-jalan siang kembali, kita akan bagikan info wisata. Kita tadi sudah menuju ke Taman Nasional Alas Purwo ya. Kemana saja kita kalau sudah sampai sana ya. Tadi kita sudah bagikan tempat-tempat wisata yang bisa sahabat kunjungi. Nah, berikutnya kita bisa berkunjung ke Pantai Triangulasi. Nah, pantai ini adalah pantai berpasir putih dan cantik. Selain itu, airnya pun sangat jernih ditambah dengan suasana yang begitu sepi, menjadikan pantai ini seperti tidak berada di Indonesia. Wah, di mana ya? Ya, pokoknya sepi dan bagus ya. Lalu ada Pantai Teluk Biru. Nah, Pantai Teluk Biru ini adalah salah satu tempat terbaik bagi sahabat yang hobi snorkeling dan diving. Sahabat bisa melihat berbagai kehidupan lautan seperti terumbu karang, ganggang, dan aneka ikan yang masih sangat asli dan dilindungi di sini. Masih berpantai ria, kita menuju Pantai Pancur. Nah, pantai ini merupakan pantai berpasir putih lainnya yang berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Namun pantai ini diambil berdasarkan keberadaan sebuah sungai yang airnya itu mengalir ke pantai yang membentuk sebuah pancuran. Makanya namanya Pantai Pancur ya. Nah, sahabat bisa berkemah di area camping ground yang tersedia di sekitar pantai. Sekitar 2 km dari sana terdapat gua yang cukup sakral, yakni Gua Istana dan Sendang Serengenge. Pantai ini punya fasilitas yang lengkap termasuk musola, tempat parkir, dan warung makan. Lanjut lagi sahabat, yaitu Makam Gandrung. Seperti yang dilansir dari situs resmi TN Alas Purwo, makam ini merupakan objek wisata pertama yang bisa dijangkau di area Tanjung Sembulungan. Lokasinya itu berada sekitar 2 km dari Pelabuhan Muncar ke arah Tenggara. Pantai di Makam Gandrung ini berpasir putih bercampur koral sepanjang 100 meter dengan laut yang relatif tenang. Di sini terdapat dua makam tempat peristirahatan penari gandrung yang terkenal dari Banyuwangi. Biasanya masyarakat Muncar dan sekitarnya yang mayoritas nelayan itu akan mengirim doa atau selamatan untuk mendapatkan berkah agar hasil tangkapan ikannya berlimpah. Setiap tanggal 15 Muharram di Makam Gandrung ini dilakukan upacara tradisional yaitu petik laut. Acara tersebut diadakan oleh para nelayan Muncar sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki yang dilimpahkan. Selain itu ada pula acara gitik, nah yakni pelepasan sesaji ke laut dilanjutkan ziarah ke Makam Gandrung yang diikuti oleh para nelayan dan dimeriahkan oleh penari gandrung. Ada lagi sahabat, berikutnya adalah wisata goa. Nah, kawasan TN Alas Purwo punya banyak goa. Hingga saat ini telah teridentifikasi hingga 44 goa. Beberapa di antaranya adalah Goa Istana, Goa Mayangkoro, Goa Padepokan, Goa Basori, Goa Songgo Langit, dan Goa Jepang. Nah, goa-goa tersebut dipakai sebagai tempat kegiatan ritual atau semedi dan tempat habitat kelelawar serta ular. Selain itu, ada pula satu goa yang menjadi peninggalan bangsa Jepang saat penjajahan. Goa Jepang namanya. Di sana terdapat aneka alat-alat yang digunakan dalam perang seperti marim. Nah, sementara di kawasan Goa Istana, terdapat sumber air bernama Sendang Serengenge yang airnya diyakini dapat membuat orang awet muda. Tertarik untuk kesana? Biar awet muda? Ya. Goa yang unik ini adalah Goa Songgo Langit berikutnya, sahabat Iktus ya. Nah, di goa tersebut ditemukan cangkang-cangkang kerang. Hal tersebut karena konon sebagian besar wilayah TN Alas Purwo merupakan kawasan karst yang dulu berasal dari bawah permukaan laut. Kawasan tersebut kemudian perlahan terangkat karena aktivitas lempeng bumi. Pada mulut goa ini juga terdapat pilar penyangga yang berbentuk dari tetesan air yang lama-kelamaan membentuk stalagmit menyerupai pilar.
Nah sahabat, itulah tadi kita sudah bagikan info wisata Taman Nasional Alas Purwa, dan sahabat bisa berkeliling ya, menikmati spot-spot wisata yang berada di kawasan tersebut. Semoga informasi ini bisa menambah deretan list yang sudah Anda siapkan untuk Anda nanti bisa kunjungi ya bersama keluarga. Melengkapi sukacita Anda, kita akan kembali dihibur dengan lagu berikut ini.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini

Sahabat Iktus, 30 menit sudah kita menemani Anda di akhir pekan ini. Kita akan bersua kembali tentunya di waktu dan frekuensi yang tiada berbeda dengan info wisata yang lainnya. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.

Ya Sobat Masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan kali ini kita berada di program Happy Birthday ya. Kita akan menyapa nih sahabat kita yang berulang tahun, berbahagia, panjang umurnya, bertambah umurnya tepatnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. Sahabat, kita akan sapa sahabat kita setia Iktus ini ya. Yang telah tergabung di monitor Iktus. Dan apabila mungkin dari sahabat Iktus memiliki keluarga atau mungkin dirinya sendiri ya yang belum masuk ke monitor Iktus ya, sahabat bisa menghubungi kru kami pada hari kerja di hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 4 sore, khusus untuk hari Senin sampai Jumatnya ya. Dan di hari Sabtu hanya sampai jam 12 siang saja ya sahabat. Oke sahabat, nanti bisa menghubungi kru kami dan menyertakan data diri melalui line telepon saja supaya kru kami bisa mencatatnya dan juga bisa memasukkan data diri sahabat itu ke dalam database kami. Dan pastinya akan kita sapa secara terus-terusan ya sahabat ya. Dan ada event apapun pasti akan dikabarkan ya. Oke, dan kali ini ada banyak sekali sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini. Kita akan sapa di monitornya Iktus. Yang pertama, selamat ulang tahun buat Bapak Yusea Srianto yang ada di Komplek Ngasrep Barat. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Trimei Iriani yang ada di Jalan Pringgondani Dalam. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Ruby yang ada di Jalan Kintelan Baru 179. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Sutrisno SP yang ada di Jalan Puria Jasmoro. Selamat ulang tahun buat Bapak Dwi Kristanto yang ada di Dusun Jatibarang Mijen. Selamat ulang tahun buat Bapak Ezra Eko Prianto yang ada di Jalan Panda Barat Palebon. Selamat ulang tahun buat Ibu Pipit Suprianti yang ada di Jalan Udan Riris Logosari 1 nomor 7. Tuhan berkati. Selanjutnya selamat ulang tahun juga buat Ibu Tri Wahyuni yang ada di Jalan Rowo Sari Ngalian. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Esther Lindawati yang ada di Jalan Kayu Mas 3. Tuhan memberkati. Selanjutnya selamat ulang tahun buat Bapak Budi Sutrisno yang ada di Greenwood Manyaran. Ya, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Saudari Osi Stefani yang ada di Jalan Raden Patah. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat anak Bintar Dikma Pratama ini yang ada di Kembang Arum Meranggen. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Lydia yang ada di Tanah Mas. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Lan yang ada di Gang Baru. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat sahabat Ririn yang ada di Karangawen. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Dwi Haryanto yang ada di Jalan Melati Raya. Tuhan memberkati. Baik sahabat, kita akan rehat sejenak. Kita akan dengarkan beberapa pujian manis yang yang menyejukkan hati kita semua ya sahabat ya. Sebari saya mempersiapkan data dari sahabat Iktus yang berulang tahun selanjutnya. Nah, ini ada Sonia Inner yang berdua dengan Bobby Fabian ya. Dengan pujiannya Ciptaan Baru, terus disusul pujian dari Ivanko Jonalta dengan pujiannya Berharap Kepadamu. Selamat mendengarkan.

Ya sahabat, dan langsung saja kita akan sapa sahabat Iktus berikutnya yang berulang tahun ya. Selamat ulang tahun buat sahabat Abigail Stefani yang ada di Semarang, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Bapak Yudi yang ada di Jalan Margoyoso, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Indra Wijaya yang ada di Jalan Manggaraya, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Korinta Dwi Karyanto yang ada di Sendang Mulyo, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Rosi Lawati yang ada di Jalan Karang Kebon Selatan, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat anak Yokanan Ebena Ezra Pradana yang ada di Jalan Surti Kanti, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat sahabat Maria Kurniati yang ada di Jalan Amarta Demak. Selamat ulang tahun buat sahabat Juni yang ada di Argo Mukti 1 nomor 400. Selamat ulang tahun buat sahabat Meta Herayati yang ada di Panti Wiloso Dr. Cipto. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun buat sahabat Meti Sarah Krismala yang ada di Panti Wiloso Citarum ya. Tuhan memberkati. Dan kali ini ada WhatsApp yang masuk dari Ibu Eni yang mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh sahabat Iktus dan buat teman satu kerja saya bernama Yuni yang ke-39 tahun. Tuhan memberkati setiap pekerjaannya dan buat mas penyiarnya terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Eni dan buat Mbak Yuni, selamat berulang tahun juga ya. Ya pastinya Tuhan memberkati kita semua dengan penuh limpah. Amin. Dan okay, ini ada Mas Yuyu akhirnya masuk juga ya Mas Yuyu. Okay, Mas Yuyu yang di Peterongan mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh sahabat Iktus, Tuhan memberkati. Terus ada Mbak Isti ya, Mbak Isti yang di Semarang juga mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh sahabat Iktus. Buat masnya yang tugas tetap semangat. Saya tuh selalu semangat loh. Oke, terima kasih buat Mbak Isti ya. Tuhan berkati Mbak Isti dan keluarga juga. Amin. Terus ada ini ada akun dari Alur Singkat juga mengucapkan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabatku umat Kristiani. Terima kasih. God bless. Oke, terima kasih buat akun Alur Singkat ya. Ya maksudnya Tuhan berkati akun Alur Singkat dan keluarga ya. Amin. Terima kasih. Terus ada Mas Yopi yang mengucapkan, "Mas, tumben hari ini banyak banget yang berulang tahun." Iya, banyak ya sahabat kita yang ulang tahun nih. Buat Mas Yopi mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin sahabatnya, keluarganya, atau mungkin Mas Yopi sendiri yang ulang tahun nih. Oke, terima kasih buat Mas Yopi ya atas sapaannya. Ya maksudnya Tuhan berkati Mas Yopi dan keluarga. Oke. Terus ada Sisi yang ada di Citarum yang mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh sahabat Iktus, Tuhan berkati. Buat Kak Daniel semangat ya. Semangat terus ini Sisi. Terima kasih ya. Amin. Tuhan berkati Sisi dan keluarga. Amin ya. Oke sahabat, karena waktu yang tidak cukup ya, sudah saatnya saya Daniel undur diri ya dari Sisi Ruang Dengar Sahabat di siang hari ini. Terima kasih untuk sahabat Iktus yang sudah banyak sekali bergabung di WhatsAppnya Iktus, di WhatsApp saya pribadi ya tadi. Terus ya ada beberapa sahabat yang ikut mendoakan, menyapa sahabat Iktus yang lain yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Yang pastinya Tuhan memberkati kita semua. Dan sekaligus saya mewakili kru yang bertugas di hari Minggu ini sahabat, mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Yang pastinya Tuhan berkati Anda dalam kesehatan, rezeki, dan apa yang sahabat Iktus kerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan ya. Yang pastinya selamat ulang tahun buat sahabatku yang terkasih ya. Semoga hidup dari sahabat Iktus selalu dipenuhi dengan berkat Tuhan, dan setiap langkah sahabat Iktus diberi kekuatan dari kasihnya, seperti firman-Nya yang berkata, "Aku tahu rancanganku tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada sahabat Iktus hari depan yang penuh harapan." Ini tertulis dalam
kalau tidak salah Yeremia 29 ayat yang ke-11 ya. Dan semoga tahun ini menjadi yang tahun penuh sukacita dan tahun penuh berkat yang berlipat ganda bagi hidup sahabat itu semua. Semoga sahabat itu merasa diberkati dengan ucapan ini ya. Amin ya sahabat ya. Dan jangan kemana-mana sahabat, tetap menikmati program acara kami selanjutnya. Kami masih mengudara hingga sampai pada malam hari nanti. Selamat berakhir pekan, selamat melanjutkan aktivitas Anda semua. Tuhan memberkati. Shalom.

0: Anda telah jatuh, diri Anda telah cemar, Anda tak berani lagi menghampiri Allah. Rasanya Allah sangat jauh. Akan tetapi justru pada saat inilah Allah Bapa sedang menantikan Anda. Ia menantikan anaknya yang telah jatuh, sama seperti seorang ibu yang menantikan anaknya yang telah mengotori dirinya, supaya ia dapat membasuhnya kembali. Tuhan rindu membasuh Anda dalam darah putranya. Sebab itu, datanglah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Tanamkanlah budaya menyikat gigi dan berkunjung ke dokter gigi secara rutin pada anak Anda sedini mungkin untuk mendapatkan gigi yang kuat dan sehat. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat sore sahabat Iktus, selamat bertemu lagi dalam sentuhan kasih untuk hari ini. Hari yang sangat indah, hari yang sudah Tuhan berikan buat kita semuanya. Ya, apa kabarnya sahabat Iktus? Tentunya hari ini membawa sukacita, kita boleh beribadah di gereja kita masing-masing. Namun khususnya buat sahabat Iktus yang saat ini dalam kondisi yang lemah, sahabat Iktus mengikuti ibadah dari rumah maupun dari rumah sakit-rumah sakit. Nah, senang sekali saatnya sore hari ini kembali lagi menyapa dalam sentuhan kasih. Mari sahabat Iktus, dalam kondisi apapun kita bersyukur, dan mari sahabat sekalian lewat satu pujian untuk sahabat kita nikmati bersama dalam sentuhan kasih.

0: sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,

Ya, sahabat Iktus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rasanya hidup ini jadi serba mungkin ya, sahabat Iktus, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kenyataannya berbeda ketika kita keluar dari gereja. Kita harus berhadapan dengan masalah dan juga berbagai keruwetan hidup yang selalu seringkali membuat kita tidak habis pikir, mungkinkah saya bisa melewatinya? Nah, sahabat Iktus, kita paham bahwa kuasa Tuhan ini justru akan tampil di masa-masa yang berat. Ketika semua jalan tertutup rapat, ketika semua tampak mustahil, disitulah kita harus melihat bahwa semuanya mungkin bagi Tuhan. Nah, sahabat sekalian, bagaimana caranya mengetahui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, penuh dengan kisah-kisah di mana bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, dari Musa membelah Laut Merah, dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31, hingga Yesus Kristus menghidupkan kembali Lazarus dari kematian, dari Yohanes 11 ayat 1-44. Sahabat sekalian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, mari sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada dalam kondisi yang lemah, lewat pujian-pujian yang kami hadirkan ke ruang Anda bisa menguatkan iman sahabat untuk terus berharap bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Shalom sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Ya, sahabat sekalian, kisah-kisah dari dalam Alkitab itu bukan hanya cerita lama yang kuno. Nah, sahabat, tetapi ini adalah merupakan bukti nyata dari kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Mereka ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak peduli seberapa berat masalah yang kita hadapi, Tuhan memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya. Sahabat, mungkin mukjizat yang kita alami tidak persis sama ya seperti yang ada dalam Alkitab. Hendaknya ini tidak mengurangi iman kita. Kuasanya tetap sama seperti Dia tetap sama. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Iman yang menggerakkan gunung. Dalam Ibrani 13 ayat 8.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Sahabat sekalian, masih bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda dalam sentuhan kasih yang hadir setiap hari Minggu pukul 14 hingga pukul 16. Pernahkah sahabat mendengar ungkapan iman yang dapat menggerakkan gunung? Nah, ungkapan ini bukanlah hiperbola belaka. Ini adalah realitas iman yang diajarkan Yesus kepada para pengikutnya. Sahabat itu, seperti dikisahkan pada Matius 21 ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Sahabat sekalian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Ketika kita menaruh iman kita kepadanya, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, membawa perubahan dan juga mukjizat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mari sahabat sekalian, kita nikmati kembali pujian-pujian yang akan menemani sahabat semuanya dalam sentuhan kasih.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolong, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Ya, sahabat sekalian, halo semuanya dimanapun sahabat berada, baik di rumah masing-masing maupun di rumah sakit yang masih harus beristirahat. Salam hangat dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Kiranya sahabat-sahabat tetap membawa dalam doa, terus berharap sepenuhnya dan berserah kepadanya. Ya sahabat sekalian, di dunia ini ada begitu banyak kesaksian hidup di mana bagi Tuhan tak ada yang mustahil telah menjadi nyata. Orang-orang yang dihadapkan pada penyakit kritis tiba-tiba sembuh. Ada juga pasangan yang sudah lama menanti anak dan akhirnya dikaruniai anak. Atau bahkan mereka yang terjebak dalam adiksi seperti alkohol, pornografi, narkoba, dan mereka menemukan jalan keluar. Sahabat Iktus, kisah-kisah ini bukan hanya kebetulan. Mereka ini adalah bukti dari tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Mukjizat dan kerja Tuhan ini dapat berbeda-beda dari satu orang lain ke orang yang lain. Bisa saja kita tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Nah sahabat Iktus, disinilah ujian bagi iman kita. Percayakah kita bahwa apapun yang Tuhan lakukan pada akhirnya selalu berujung kepada kebaikan? Bagaimana dengan sahabat semuanya? Percayalah, masih ada mukjizat bagi kita.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-1190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune.

masih bersama di Sentuhan Kasih hari ini. Nah, sahabat sekalian, jangan pernah berhenti berdoa, berharap kepadanya. Doa ini adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Sahabat sekalian, melalui doa kita diberi kesempatan untuk menyaksikan bagaimana bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya mengungkapkan keinginan kita kepada Tuhan, tetapi juga

menyerahkan kepercayaan kita bahwa Dia dapat dan akan bertindak. Kekuatan doa ini terletak pada iman yang kita miliki, bahwa tidak peduli seberapa gelap situasi tersebut, ada cahaya dan harapan melalui kehendak-Nya. Seperti dalam firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sekali lagi sahabat Iktus, jawaban Tuhan mungkin akan berbeda dengan keinginan kita. Namun, percayalah, Tuhan pasti merencanakan kebaikan.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sama sekalian yang saat ini masih dalam kondisi lemah, mungkin sahabat itu merasakan sakit penyakit ini cukup lama, dan sahabat juga merasakan kebosanan. Mari sahabat sekalian, kembali lagi kita berharap sepenuhnya, kita berdoa Tuhan akan memelihara kita. Ya, mungkin bagian yang paling menantang tetapi juga paling memuaskan adalah memelihara iman kita ketika menghadapi kesulitan. Mengingat bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bisa menjadi pelampung kita dalam badai kehidupan. Ya, sahabat sekalian, ini bukan berarti masalah kita akan hilang seketika. Tetapi dengan iman kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Mengetahui bahwa kita tidak sendirian dan bahwa Tuhan bekerja di belakang layar untuk kebaikan kita. Ingatlah sahabat itu dalam Mazmur 145 ayat 9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sahabat sekalian, mengingat bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bukan hanya sebuah kata-kata manis tetapi kosong. Melainkan sahabat sekalian, janji Tuhan itu nyata. Dan ini adalah pengingat bahwa dalam suka maupun duka, kita berada di tangan Tuhan yang penuh kasih, di mana segala sesuatu mungkin terjadi. Sahabat sekalian, mari kita berjalan dalam iman, membiarkan cahaya dan kekuatannya mengubah kita dan dunia di sekitar kita. Selamat sore sahabat sekalian, sampai di sini sentuhan kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Bagaimana cara Anda memuji Tuhan melalui nyanyian? Ada yang dengan nyanyian himne dan klasik yang megah, yang membuat kita merasakan keagungan dan kebesaran Tuhan. Ada yang dengan nyanyian taise yang teduh, yang membuat kita merasakan kedamaian surgawi. Ada pula yang dengan nyanyian riang gembira, yang mengajak kita bersuka cita dan bersyukur. Kali ini, Arnoldus Isaac Apitule mengajak kita memuji Tuhan bersama seluruh ciptaan, mengingat kasih Tuhan yang besar. Arnoldus Isaac Apitule lahir pada tanggal 3 Februari 1961 di Saparua, Maluku. Ia adalah seorang pecinta musik gereja yang sangat berbakat, walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan musik secara akademik. Sejak usia muda, ia sudah aktif dalam pelayanan musik di gereja, menjadi pemimpin paduan suara dan mengaransemen sendiri nyanyian-nyanyian untuk dinyanyikan dalam ibadah. H.A. Van Dop, seorang pakar musik gereja, menemukan Arnoldus dan bakatnya dan menyarankan kepadanya untuk bergabung dengan Yayasan Musik Gereja atau Yamuger. Dan sejak saat itu, Arnoldus seperti ikan yang bertemu dengan air, menemukan tempat untuk menyalurkan bakatnya untuk kemuliaan Tuhan. Pada tahun 1998, Yamuger merencanakan untuk menerbitkan sebuah buku nyanyian baru untuk melengkapi buku Kidung Jemaat yang saat itu sudah dipakai di banyak gereja di seluruh Indonesia. Arnoldus menyambut baik rencana ini. Dan pada tahun 1999, ketika Yamuger menerbitkan pelengkap Kidung Jemaat, dari 308 nyanyian yang terdapat dalam buku tersebut, 28 diantaranya adalah karangan Arnoldus Isaac Apitule. Musikalitas Arnoldus yang tinggi tampak dari kemampuannya menciptakan pola lagu dan irama yang sangat beragam, sehingga hampir semua nyanyian yang diciptakannya memiliki kekasan masing-masing. Tidak ada yang sama. Salah satunya adalah nyanyian nomor 55 yang berjudul Hai Puji Namanya. Syair nyanyian ini terinspirasi dari kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1, bagian yang jarang digunakan sebagai bahan untuk menciptakan nyanyian. Sedangkan melodinya terinspirasi dari lagu Betawi, juga melodi yang jarang digunakan dalam nyanyian-nyanyian gereja yang pada waktu itu masih didominasi oleh lagu-lagu bergaya himne dan gospel. Kombinasi kedua hal yang langka ini menghasilkan sebuah karya yang indah. Nyanyian ini terdiri dari 5 bait, dan melalui setiap baitnya kita diajak memuji dan menyembah Tuhan bersama seluruh ciptaan. Frasa puji namanya diulang sebanyak 11 kali, dan di akhir setiap bait, kecuali di bait kelima, terdapat ajakan, mari semuanya menyembah Tuhan. Mari kita perhatikan bait demi bait. Kita mulai dengan bait pertama dan kedua.

Bait pertama menggambarkan peristiwa penciptaan di hari pertama dan kedua, ketika Allah menciptakan terang, cahaya, dan cakrawala. Bait kedua menggambarkan peristiwa penciptaan di hari ketiga, ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis biji-bijian, dan buah-buahan. Kita lanjutkan dengan bait ketiga.

Bait ketiga menggambarkan peristiwa penciptaan di hari kelima dan sebagian dari hari keenam. Ketika Allah menciptakan ikan di laut, burung di langit, dan hewan-hewan di darat. Mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan hari keempat? Mengapa dilewati? Ya, nyanyian ini memang tidak berbicara tentang penciptaan secara kronologis, tepat seperti yang dituliskan oleh Alkitab. Melainkan lebih merupakan nyanyian pujian kepada Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Jadi wajar saja jika Arnoldus tidak memasukkan semuanya. Mari kita kembali ke dua bait terakhir.

Dalam bait keempat, penyanyi mengajak Adam dan Hawa yang diciptakan menurut gambar Allah dan segenap insan untuk memuji nama Tuhan. Di sini frasa puji namanya hanya diulang dua kali untuk memberi tempat pada teks yang lebih panjang. Kemudian bait terakhir menggambarkan hari ketujuh dengan pola yang sama sekali berbeda. Untuk menekankan bahwa Allah mengkhususkan dan mengkuduskan hari ketujuh. Di sini dikatakan bahwa Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari yang ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Dalam bagian refren, kata haleluya diulang sebanyak 4 kali, sambil kita terus diingatkan untuk memuji Tuhan tak henti, karena kasihnya tak terperi. Sekarang mari kita perhatikan melodinya. Seperti sudah saya katakan tadi, melodi lagu ini terinspirasi dari lagu Betawi. Lagu Betawi itu unik, karena walaupun tangga nadanya pentatonik, artinya hanya menggunakan 5 nada saja, yaitu Do, Re, Mi, Sol, dan La. Tapi dapat diiringi dengan akord-akord diatonik, tanpa merusak lagunya, bahkan justru memperindah. Mungkin ini karena budaya Betawi adalah hasil percampuran banyak budaya, baik timur maupun barat. Dan entah sengaja atau tidak, pilihan melodi Betawi ini justru mempertegas makna lagu ini, yang mengajak kita untuk memuji Tuhan dalam keberagaman. Selain itu, pilihan melodi Betawi ini juga membuat nyanyian ini menjadi ceria dan penuh semangat. Kata haleluya yang dinyanyikan dengan 4 nada tertinggi dalam lagu ini, dan diulang lagi dalam 4 nada rendah, serasa mengajak kita melompat naik dan turun serta bersorak memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saya perlu ingatkan satu hal sebelumnya. Jika ketika menyanyikan lagu ini Anda merasa ingin menggerak-gerakkan anggota tubuh Anda, jangan tahan-tahan. Karena begitulah caranya kita memuji dan menyembah Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Haleluya.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Ketika Anda memberikan persembahan, pernahkah Anda merasa seperti janda miskin di dalam Injil Markus atau Lukas yang memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan? Atau seperti janda di Sarfat yang membuat roti bagi Elia dari segenggam tepung dan sedikit minyak mereka yang terakhir? Nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 yang berjudul "Di Sini Aku Bawa" menggambarkan bagaimana perasaan mereka yang memberikan persembahan yang mungkin menurut banyak orang tidak layak seperti kedua janda tersebut. Nyanyian ini adalah terjemahan dari nyanyian Batak berjudul "Dison Adong Hubuan". Maaf jika pelafalan bahasa Batak saya kurang tepat. Lagu ini digubah oleh Pendeta Waldemar Silitonga atau yang lebih akrab dengan julukan Pensil atau Pensil Wali, seorang pendeta HKBP sekaligus pengubah lagu yang banyak menghasilkan nyanyian yang digunakan dalam ibadah di gereja. Beliau lahir di Tarutung, Tapanuli Utara pada tanggal 10 Agustus 1930. Pensil menciptakan nyanyian ini pada tahun 1986. Kemungkinan besar berkaitan dengan perayaan jubileum 125 tahun Sinode HKBP yang diperingati pada tahun yang sama. Tidak jelas apakah nyanyian ini dinyanyikan dalam perayaan tersebut. Tapi dalam perkembangannya, nyanyian ini menjadi sangat populer dinyanyikan sebagai nyanyian pengiring persembahan dalam perayaan-perayaan besar. Biasanya orang akan menyanyikan nyanyian ini sambil menari tortor atau manortor, sementara arak-arakan orang yang membawa uang dan hasil bumi berupa buah-buahan, sayur-mayur, dan hasil panen lainnya maju menuju ke altar. Dan di barisan paling depan adalah anak-anak. Nyanyian ini juga populer sebagai nyanyian sekolah minggu. Selain karena kesederhanaan melodi dan syairnya, juga karena salah satu baitnya berbicara mengenai pengalaman seorang anak kecil memberikan persembahannya kepada Tuhan. Nanti kita akan perhatikan syair nyanyian ini bait demi bait. Namun sekarang kita akan memperhatikan melodinya lebih dahulu. Melodi lagu ini sederhana namun iramanya kuat, khas lagu Batak. Lagu ini bertangga nada diatonik tapi hanya menggunakan 5 dari 8 nada yang terdapat dalam tangga nada diatonik, yaitu Do, Re, Mi, Fa, dan Sol atau 1, 2, 3, 4, dan 5. Interval atau jarak dari satu nada ke nada berikutnya sebagian besar hanya melangkah satu nada naik atau satu nada turun atau yang biasa disebut dengan interval prim. Hanya beberapa kali saja melangkah naik 2 atau turun 2. Bahkan sering nada yang sama diulang beberapa kali, tidak naik atau tidak turun. Misalnya di awal lagu nada sol diulang sampai 6 kali. Kesederhanaan melodi ini selain pengaruh dari alat musik tradisional Batak yang memang hanya memiliki 5 nada saja, juga selaras dengan pesan kesederhanaan yang terpancar dari syairnya. Sekarang kita akan memperhatikan syairnya. Bait pertama nyanyian ini berbicara mengenai seseorang atau si aku yang sedang membawa persembahannya ke hadapan Tuhan. Dia berkata, "Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan." Atau dalam bahasa aslinya, "Naso tardoknian," yang tak terkatakan atau tak seberapa. Lalu dalam baris berikutnya dia menambahkan bahwa persembahan itu tidak ada artinya dibandingkan berkat Tuhan yang melimpah dalam hidupnya. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Dia menyadari bahwa semua yang sudah diberikan Tuhan dalam hidupnya jauh lebih besar dan bernilai dibandingkan apa yang dapat dia persembahkan kepada Tuhan. Kemudian dia menutup nyanyian atau doanya itu kepada Tuhan dengan berkata, "Terimalah Tuhan." Dalam versi bahasa Indonesia, kalimat ini diulang 2 kali. Tapi dalam versi aslinya, ada 1 kalimat lagi yang tidak diterjemahkan, yaitu "Sailas maroham," kiranya menyenangkan-Mu. Atau secara harfiah, kiranya menghangatkan hatimu. Bait ini mengingatkan kita pada kisah dalam Injil Markus pasal 12 atau Lukas pasal

Dalam bait kedua, aku berkata, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Kalimat ini yang membuat nyanyian ini menjadi populer sebagai nyanyian sekolah minggu. Dan ketika nyanyian ini dinyanyikan dalam kebaktian orang dewasa, kadang-kadang bait kedua ini tidak dinyanyikan. Namun sebenarnya sebagai orang dewasa, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyanyikan bait ini. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus menyambutnya seperti seorang anak kecil? Kalimat kedua dalam bait ini menegaskan, terimalah hatiku Tuhan menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Hati yang tulus dan rendah hati seperti anak-anak, itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Lebih dari segala harta benda hasil usaha kita sebagai orang dewasa. Setelah kita mempersembahkan hidup dan hati kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bait ketiga menjadi jawabannya. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Keadaan kita yang serba berkekurangan tidak dapat menjadi alasan bagi kita untuk tidak memperhatikan orang-orang lain di sekitar kita. Masih banyak orang yang lebih membutuhkan dari kita dan menjadi tugas kita untuk peduli pada mereka. Kalimat terakhir merupakan permohonan, berkati semuanya Tuhan supaya persembahan tetap mengalir terus. Dalam bahasa aslinya kalimat ini berbunyi, ampehon matanganmu sangkan, itakna otik i unang sudanian. Yang kurang lebih artinya, tumpangkanlah tanganmu Tuhan, kiranya tepung yang sedikit ini jangan sampai habis. Ini mengingatkan kita pada kisah dalam 1 Raja-Raja pasal 17 mengenai Elia dan janda di Sarfat. Ketika terjadi bencana kekeringan dan kelaparan di Israel dan sekitarnya, Tuhan mengirim Elia kepada seorang janda di Sarfat. Janda ini begitu miskin sehingga ia hanya tinggal memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak untuk diolah menjadi roti mereka yang terakhir. Dan setelah itu janda itu sendiri mengatakan bahwa mereka akan mati. Namun ketika Elia meminta janda itu membuatkan dahulu bagi Elia sepotong roti bundar kecil, baru setelah itu mereka boleh makan. Janda itu taat. Dan terjadilah mukjizat. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Ketika kita mempersembahkan hidup dan hati kita ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dan ucapan syukur atas segala berkat yang telah kita terima, maka Tuhan akan bekerja. Mukjizat akan terjadi dan berkat Tuhan akan terus mengalir melalui kita kepada orang-orang di sekitar.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Halo, selamat sore sahabat sekalian. Selamat berjumpa kembali di 96.5 FM. Ini adalah minggu yang pertama di bulan kelima di tahun 2026. Bagaimana nih kabarnya? Ya, kemarin hujan ekstrim ya, lebat sekali. Lalu ada guntur, ada kilat menyambar-nyambar, sampai ada juga yang kena kilat, kena sambaran kilat. Ada pom bensin yang sampai terus tidak bisa beroperasi karena peralatan mereka, komputernya tersambar petir. Oke sahabat, kita juga kehilangan acara yang sangat spektakuler sebetulnya kemarin malam ya, Semarang Night Festival dibatalkan dan kita belum tahu kapan akan diadakan sebagai penggantinya. Oke, kita tunggu saja dengan penuh percaya bahwa Tuhan akan memberkati acara tersebut sehingga semuanya boleh berada dalam keadaan baik dan selamat, daripada tetap diadakan tapi petir menyambar-nyambar dengan hujan yang sangat deras. Ya, berbahaya juga ya bagi para pesertanya dan juga para penontonnya. Ya, kita tahu bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Ibu Wali Kota adalah untuk kebaikan kita semua. Sahabat, kita sudah memperingati kematian Kristus dan kebangkitannya. Dan janjinya bagi setiap orang yang percaya kepadanya bahwa ia tidak akan mati tetapi akan beroleh hidup. Dan janjinya itu pasti tergenapi sebab Yesus sendiri sudah membuktikan bahwa dia hidup, bangkit dari kubur, dan menang atas maut. Kebangkitannya menjadi bukti dari kebangkitan semua orang yang percaya kepadanya. Oke, selamat sore, selamat bergabung sore hari ini bagi sahabat-sahabat yang baru aja bangun tidur. Ini udah jam 5 lebih nih ya. Ayo mandi dulu supaya seger. Selamat sore, selamat menikmati sore yang cukup sumuk, gerah. Ya, cepetan mandi supaya seger ya. Selamat sore untuk yang sudah gabung, yang sore hari ini tetap belajar mengucap syukur untuk segala hal yang ada di dalam hidup kita, karena kita tahu Dia yang melindungi dan menuntun perjalanan hidup kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

Halo, selamat sore untuk Ibu Rini yang ada di Musi, juga untuk Ibu Shirley yang ada di Trenggulia, ya. Ibu Aris di Pancakarya, Ibu Hucuing, Ibu Deborah Yuliana, juga Ibu Herling yang ada di Ngubuk. Selamat sore, selamat menikmati sore hari ini dengan hati penuh ucapan syukur. Ibu Marina, Ibu Deborah yang ada di Citarum, Ibu Marlina dua-duanya. Ibu Uu yang ada di Cimano, apa kabar nih? Ibu Katrin, Ibu Nini Sri, Ibu Sisilia, Pak Agus di Telogosari, juga Ibu Nyoman, Ibu Agnes, Ibu Yuni di Kencono Wungu. Selamat sore, Cik Mecen, apa kabar? Ibu Hokingwa, tetap sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Ibu Tang Elizabeth Nini, terima kasih untuk kesetiaannya dan perhatiannya bagi Radio Iktus. Mbak Sri di Hasanuddin, Mbak Santi, Ibu Lasmi Dahuta Galung, sore ini dengerin Radio Iktus enggak nih? Gilda Ingrid Wijaya, Natalia di Demang Banyu, Mbak Ning Rudi, Gabriel, Ibu Alex di Traju Trisno, Ibu Hana di Kijang, Ibu

0: sore dengerin radio itu enggak nih. Pak Yanto, Bu Amin, Pak Rudi di Kria Arteri, Pak Suradi, Pak Eko, Pak Robert dan Bu Esther, lalu Pak Susanto. Terima kasih banyak sahabat-sahabat sekalian untuk setiap dukungan doanya, dan biarlah seluruh pekerjaan yang dilakukan boleh diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga Radio Iktus boleh menjumpai seluruh sahabatnya dengan antena yang sudah baik dan sempurna. Selamat sore juga untuk Pak Bejo di Kendal, Pak Marjuki, Pak Bapak dan Ibu Silas Solikin, Ibu Lian di Kampung Ligu, lalu Pak Lili Subagio, Pak Warsono, Ibu Welan, Bunda Yul si Hombing di KL, Mbak Tri di Demak, Ibu Maria, Ibu Wijayanti. Semuanya selamat sore, selamat menikmati sore hari ini dengan secangkir teh atau kopi, dan biarlah kita boleh merenungkan kembali akan kasih Tuhan yang sempurna, yang tidak berkesudahan bagi sahabat dan saya.
1: Saya percaya.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Immanuel Yanuar, Lisa Yukson, Iim Handoko, Maria Wahyu, Titik Pratini, Alin Lomboan, Lukas Tiawan, Tito Oli, Karisma Budi Kusumo, Nila, Yulia Ernawati, Yohana Dewi, Nonok Prayitno, dan Sul. Terima kasih banyak untuk setiap dukungan doanya bagi Radio Iktus ini, dan biarlah kehadiran kami selalu boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat semua. Selamat sore juga untuk Wiwin Kristianingsi, Rema, Adeline Susi Widyasari, Endah Kustiningsih, Gunadi, Veronica Yulianti, Fernando Silalahi, Daud Amos Lui, Christine Widiarti, Mona Poong, Kristina Yeti Sukarja, Sofia Martianing Tias, Purianto Haryanti, Utami Lim Hancong, Yunike Yeni Susanawati, Kartika Rimba, Rina Setiawati, Esther Daniati, Esther Gito, Ekoning Steve. Selamat sore, apa kabar? Tentu saja kita harapkan sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan, dan tetap setia di dalam Dia. Selamat sore juga untuk Rita Widiana, Sam Elizabeth Santoso, Tia Aristia, Yana Naya, Nancy Pandinata, dan Lili Nurmawati. Semuanya tentu saya harapkan tetap setia di dalam Tuhan sampai Tuhan datang kembali.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus.

permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901-001-81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Mirsa Wicaksono, Saidisai, Yohana Anggreni, Budi Handoyono, dan Yohana Ngatemi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Tentu saja kami harapkan sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan tetap hidup di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Selamat sore juga untuk Radika Herdianto, Elizabeth Reni, Bangdo Enjoy, Lazarus Teguh Suprianto, Budi Budiarse, Naomi Kristanto, Hendy Setiawan, Tora Huang, Marsanjaya, Fung Junwa, Maria Agustina, Sentot Prawiro Dirjo, Ari Elvera Kanihatu, Santo Andreas, Bambang Suryo, Rini Setiowati, Diah Kartika, Rena Mancur, Kevin Besaliel, Elaine Suryo, Iskandar Sulkarnain, Ani Irianti, Tri Budiati, Yohana, Eni Linggarjati, Rena Reni Simanjuntak, Dwi Eni Irianti, Miatang, Priska Diana, Cornelius Sendro, Wahyu Riyadi, Suryati Prayogo, Lemena Kusuma Halim, Kris Nugroho, Ferawati Eng, Adi Setiarso, lalu Lavlensia, Yunika Luciani, Yulia Ernawati, Febe Novia, Rilo Pambudi, Dian Astuti Ningrum, dan Sapsono Broto. Selamat sore semuanya. Dan kelihatannya hampir hujan ya. Moga-moga aja enggak pakai badai petir sehingga kita bisa tetap mengudara menemani sahabat-sahabat semuanya.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Ya, masih ada cukup waktu sebelum kita mengikuti ibadah raya hari Minggu dari GKMI Gloria Patri dan juga ibadah raya hari Minggu dari Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kota Semarang sudah bermandikan berbagai warna lampu, sangat indah. Dan biarlah itu semua juga membuat diri kita menjadi lebih indah lagi di dalam Tuhan. Selamat sore, selamat menikmati istirahat nanti malam. Besok sudah mulai kegiatan di Minggu, di hari Senin pertama di bulan Mei ya. Selamat sore Manuka Raja Guguk, Bunda Gardiana, Ruri Lelia Mira, Monica Sukihartati, Febe Kristiani, Kuriake Satori, Abraham Febrianto, Warni Dendang, Diana Silaban, Agus Bagus, Diana Silaban tadi, Nani Susiani, Kristiani, Teresia Kateng, Ruth Dian Arisandi, Rita Pambudi, Wahyu Bayu, lalu Chris Teresia Kateng, Rini, Aswin PW, Edi Santoso, Setianto, Dedi Irianto, Peter Ferianto, Yoel Yosaki Putra, Amun Purnomo, Foni, Edi Purwanto, Budi Santoso, Ruth Ariani, apa kabar? Juga Felix Riz, Lani Elizabeth, Nafisa Akila, Yahya Sajiwo, lalu Meta Aslila, Ana Manulang, Noviana Dibiantari, Loka Angkasa, Maria Ningsi, Lukas Rumpaka, Sugiyarti Titik, dan Andi Rustanto. Semuanya selamat sore, selamat berbahagia sore hari ini. Namanya saya sapa karena saya bisa menyapa nama sahabat-sahabat tuh kalau pas siaran gini ya, siaran hari Minggu sore. Kalau enggak, aduh waktunya enggak ada. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak untuk setiap dukungan doanya. Dan nanti tanggal 14 Mei kita akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Lalu tanggal 24 kita akan memperingati hari Pentakosta. Sahabat, selama 40 hari setelah Yesus bangkit, semua murid ditemuinya agar murid-muridnya hidup dalam kepastian iman bahwa mereka pasti akan menerima kebangkitan hidup dari kematian ragawi manusia. Pemenuhan bukti ini akan segera terwujud ketika Yesus datang kembali ke dunia. Jadi sahabat, imanilah janji ini agar sisa hidup kita di dunia ini boleh kita hidupi sebagai pemenang. Selamat menikmati perjumpaan hidup dengan Kristus setiap hari.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.

Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 berbunyi demikian. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, Engkaulah yang punya kerajaan, dan Engkau yang tertinggi sebagai pemimpin melebihi segala-galanya. Amin, amin, amin.

Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mari kita bersama-sama berdiri teguh, jangan goyah, dan biar

0: Sejaklah Pak, kenapa saya katakan lo, itu kan bukannya persembahan. Iya persembahan, kalau persembahan seharusnya setiap bulan itu tidak sama. Tapi kalau setiap bulan dapatnya sama, itu gaji Pak namanya. Oh saya pikir, ya benar juga ya. Nah kalau itu honorarium, gaji, ya harusnya bayar. Tapi pikir-pikir, ya ada benarnya gitu ya. Ya kemudian, terus gimana saranmu? Ya Pak pendeta harus bayar. Oke, saya bayar. Sejak itu saya bayar, saudara. Ya lumayan, saudara, ya, bayar pajak, saudara. Tapi begitu bayar pajak, saya bilang, ah, saya menjadi warga negara yang munafik saya ya, saya ngomong gitu ya. Saya ingin mendapat pujian dari saudara, saudara ya. Ya. Tapi saya mengatakan kepada saudara, kita menikmati semua yang dilakukan oleh pemerintah dan fasilitas-fasilitas yang ada, sekalipun banyak dikorupsi, berikan bayar pajak. Tapi, ya. Tapi ini penjaga yang setia ini dia. Dia sudah bilang, "Boksu, walaupun kamu pakai baju kebesaran, waktunya habis entek," gitu ya. Mainkan saja. Yesus bilang begini. "Berikanlah milik kaisar kepada kaisar. Berikanlah milik pemerintah kepada pemerintah. Bayarlah pajak kepada pemerintah sebagai warga negara yang baik." Ini adalah ketaatanmu, kewajibanmu sebagai warga negara yang baik. Tapi ada tambahannya, dan milik Allah kepada Allah. Milik Allah kepada Allah. Anda harus memberikan yang wajib kepada pemerintah, tapi Anda harus memberikan yang mutlak kepada Allah. Yang wajib kamu berikan kepada pemerintah, tapi yang mutlak kepada Allah. Untuk semua fasilitas yang kamu terima di negara ini, bayarlah pajak. Tapi ada satu yang ingin Tuhan Yesus katakan, bahwa engkau bukan hanya seperti uang dinar ini yang ada tanda tangan, yang bukan hanya ada cap dari negara burung Garuda. Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa engkau di dalam hidupmu juga ada cap, ada tanda tangan dari pribadi yang jauh lebih besar. Siapa itu, saudara? Siapa? Allah. Maka kita disebut sebagai imago Dei. Kita disebut sebagai gambar Allah. Imago, gambar, Dei, Allah. Anda dan saya adalah imago Dei, gambar Allah. Di dalam gambar Allah ini disematkan segala sesuatu yang bernilai, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang baik. Engkau diberikan talenta, engkau diberikan kemampuan, engkau diberikan, dipercayakan harta, engkau dipercayakan segala sesuatu, bahkan di dalam hidupmu sebagai imago Dei di dalam Yesus Kristus, engkau sudah dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Betapa kita ini adalah sesuatu yang jauh lebih berharga, karena Dia memeteraikan anaknya di dalam hidup saya dan saudara. Maka kalau kepada pemerintah engkau wajib membayar, maka kepada Allah yang absolut itu, yang besar, yang dikatakan dinobatkan sebagai raja itu, Dia ada dalam hidup kita, maka kita harus menyerahkan semua, seluruhnya, semua kepada Dia. Dan ketika kita menyerahkan semua hidup kita, itu adalah penyembahan kepada Allah. Pada waktu saya dan saudara menyerahkan seluruh hidup kita, itu adalah bentuk penyembahan kepada Allah. Jadi Yesus memberikan sebuah jawaban kepada orang Farisi, memberikan jawaban kepada pendukung Herodes dengan sangat baik. Ingat, engkau sebagai warga negara, bayarlah apa yang harus dibayar sebagai warga negara. Tapi ingat, engkau juga milik Allah yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal, yang tercurah di atas Kalvari, yang tercurah di Bukit Golgota, sekarang engkau sudah dibayar lunas. Sekarang engkau adalah milik Allah. Berikan kepada Allah segala penyembahan kita. Dan itu mutlak, itu absolut untuk kita bawa kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Sebuah pertanyaan buat kita. Apakah kita telah menjadi warga negara yang baik? Apakah kita telah melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara? Tapi juga satu pertanyaan kepada kita. Apakah kita juga telah menyerahkan seluruh hidup kita yang adalah imago Dei, gambar Allah? Bahkan di dalam diri kita, oleh darah Yesus Kristus, telah dimeteraikan darah itu, menandakan bahwa kita ini adalah milik Allah. Apakah seluruh hidup kita, seluruh milik kita, seluruh talenta kita, sudah kita bawa dan kita persembahkan kepada Tuhan atau belum? Tuhan Bapa di dalam surga, sekali lagi Engkau mengingatkan kepada kami semua bagaimana kami harus mengambil sebuah sikap di tengah-tengah kehidupan kami di dalam dunia ini. Jangan sampai gambar dunia lebih kuat terpatri dalam hati dan hidup kami lebih daripada gambar Allah dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami supaya dalam perjalanan hidup kami yang ada di depan, imago Dei itu, gambar Allah itu, gambar Kristus itu, kami bawa terpancar, terlihat setiap orang yang bertemu dengan kami. Sehingga setiap kali orang yang berjumpa dengan kami, mereka boleh mengenal Yesus Kristus, mereka boleh mengenal Allah yang benar, Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan mengucapkan komitmen kita, komitmen kemuridan yang dirangkai dengan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
1: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memvalidasi setiap musim kehidupan kita, karena ia berfirman untuk segala sesuatu ada masanya. Dan terlebih ia berjanji menyertai kita, memimpin kita untuk menjalani setiap musim kehidupan kita. Mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Saya

saat ini kasih oleh Tuhan kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang membimbing kita di dalam berjalan di tengah dunia ini supaya hidup bijaksana dan gambar dunia tidak menghapus gambar Allah dalam jiwa, dalam hidup kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus.

0: Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.
1: Sahabat Jemaat, tadi ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
2: Selamat beribadah.

Mari kita akan berdiri dan mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.

Mari sahabat, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri seluruh tugas kita sepanjang hari ini. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan pimpinan-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami di hari Minggu tanggal 3 Mei ini. Kami menyerahkan Radio Ictus ini di dalam pemeliharaan tangan Tuhan, baik peralatan kami, pemancar kami, dan untuk para narasumber, para hamba-hamba Tuhan yang telah ikut ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati semuanya, sehingga itu boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh pendengar kami dimanapun mereka dapat menangkap siaran kami. Bapa, kami menyerahkan juga seluruh sahabat-sahabat kami, para pendengar setia kami. Engkau memberkati mereka satu persatu lewat acara-acara yang disiarkan lewat 96.5 FM ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang menjadikan mereka pemenang, lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan keberadaan kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita harus berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucap terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan sahabat-sahabat sekalian. Inilah The Station of Salvation, 96.5 FM Radio Ictus, sahabat Anda, yang kami pancarluaskan dari studio kami, Jalan Mukas Dalam Gang 4, nomor 9 di Kota Semarang. Sahabat, kita harus berpisah dan akan berjumpa kembali besok hari Senin, tanggal 4 Mei 2026 pukul 5 pagi. Damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat semua dari saat ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Amin.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 4 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini, biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Amsal 17 ayat pertama sampai 28. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati.

mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian

disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah

memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka. Dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat. Tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di hari yang sangat istimewa ini. Kita rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dan kita boleh beristirahat semalam dan pagi hari ini kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga bertepatan hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersyukur untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa memanfaatkan waktu yang baik ini. Biarkanlah kita tetap terus memiliki sikap positif sepanjang hari dan kemudian hari, dan akan menjadi hari terbaik dalam hidup kita. Mari sahabat sekalian, kita sambut suasana pagi hari ini dengan pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya.

Untuk setiap pagi yang baru, biarlah kita ada aliran cinta, biarlah ada cahaya kebahagiaan di segala arah. Halo sahabat Itus, dimanapun sahabat berada, selamat pagi. Biarlah kita menikmati kehangatan sang mentari di hari ini. Mari sahabat sekalian, kita nikmati suasana pagi hari ini.

Ya, sahabat sekalian, buatlah pikiran kita positif dan menikmati setiap momen hari ini. Pujian bersyukur menemani sahabat semuanya.

Shalom para sahabat Ictus dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Timotius Adidharma selaku Direktur Operasional PT Radio Ictus menyapa para sahabat semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk support dukungan dari para sahabat buat Radio Ictus yang tercinta ini. Dukungan doa, dukungan dana, dukungan perhatian untuk terus menjadi pendengarnya itu sangat berarti. Bila kita menjadi satu keluarga yang terus mensupport dan bertumbuh dalam pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di kitab Injil Matius pada pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Judul perikop kita adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Baik, sebelum kita membaca bagian dari teks perikop firman ini, mari kita bersama-sama berdoa mohon hikmat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang senantiasa melindungi, memberkati, bahkan memberikan kepada kami makanan rohani yang membuat kami kuat bertahan sampai hari ini dan bahkan menikmati kehidupan dengan sukacita ilahi. Terima kasih karena Engkau membangunkan kami pagi ini dengan kesehatan dan kesegaran tubuh. Biarlah seluruh hari yang akan kami jalani ini ada dalam berkat penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh melihat cara Tuhan bekerja atas hidup kami secara ajaib, karena firman-Mu itu kuasa yang akan membuat kehidupan kami mengerti bagaimana mengolah kuasa itu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati dengan kuasa firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.

raja itu. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ini adalah gambaran keselamatan, gambaran sukacita di kerajaan Tuhan. Tentu kita semua ingin diundang ke perjamuan besar itu, bukan? Tentu kita semua ingin selamat. Tentu kita semua ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Semua

siap untuk mengadakan perjamuan pesta pernikahan besar atas anaknya. Dan ketika undangan itu, dilis siapa-siapa yang layak untuk datang. Orang-orang pilihan, para sahabat, orang-orang yang dekat dengan raja, tentu mendapat prioritas utama. Dan mereka diundang. Tetapi yang menarik di sini, atau yang menyedihkan sesungguhnya, adalah mereka yang merasa dekat atau dikatakan dekat. Mereka yang istimewa, mereka yang di list menjadi yang pertama kali dalam list-list itu. Mereka yang disebut sebagai pilihan atau umat pilihan itu. Ternyata menolak. Mereka dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka itu tidak mau datang. Bahkan hamba itu disuruh kembali. Tolonglah, ini sudah siap semuanya. Hidangan telah disediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraan yang terbaik telah disembelih. Semua telah tersedia. Ayo datang ke perjamuan kawin ini. Tetapi toh mereka bukan hanya menolak untuk datang. Mereka beralasan sekarang sibuk mengurus usaha mereka masing-masing. Ada yang sibuk mengurus usahanya, sibuk mengurus ladangnya, dan bahkan ada yang menangkap hamba-hamba itu, malah menyiksanya dan membunuhnya. Tentu raja ini sangat murka. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota-kota mereka. Saudara, kalau kita kaitkan dengan konteks kehidupan umat pilihan, bukankah Allah sesungguhnya telah memilih Abraham dan keturunannya dari keluarga pilihan, lalu anak-anak mereka Ishak, lalu Yakub, semua adalah umat pilihan dari Abraham, dari Ishak dan Yakub, akhirnya menjadi sebuah bangsa pilihan yang namanya bangsa Israel. Mereka 12 keturunan menjadi suku-suku yang besar. Mereka yang diperbudak di Mesir, kemudian mereka dikeluarkan dan bukan hanya dijadikan umat pilihan, bangsanya Tuhan sendiri. Karena Tuhan sangat mengasihi, mencintai mereka. Mereka diberi tanah perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang mendapat list pertama kali dalam undangan ini. Karena kepada mereka, Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan memberikan firman-Nya. Tuhan melindunginya, menjadikan sebuah bangsa pilihan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus Kristus datang, ketika Yesus Kristus menyatakan kebenaran, orang-orang pilihan ini justru yang membunuhnya. Ini mirip dengan kisah cerita tadi. Sang Bapa Raja yang baik itu telah membentuk dan memilih orang-orang pilihannya, bangsa pilihannya. Dan tentu mereka mendapat undangan pertama kali. Tetapi mereka menolak, dan bukan hanya menolak, mereka mengatakan sibuk dengan kegiatan usahanya sendiri. Lalu bahkan mereka membunuh utusan itu. Mereka membunuh the messenger. Mereka membunuh Yesus. Karena itu mereka marah. Allah Bapa marah. Marah besar. Dan kemudian undangan itu diberikan kepada semua orang. Semua orang. Bukan kepada bangsa pilihan lagi. Bukan kepada orang Yahudi saja. Sekarang semua orang, semua bangsa, orang yang baik, orang yang jahat di persimpangan jalan, orang yang dulu tidak pernah ada dalam list keselamatan, sekarang mereka diundangkan. Sama seperti saudara dan saya, bukan dari asli keturunan bangsa pilihan itu. Tetapi oleh karena Kristus dan undangan kasih karunia Allah, kita dimungkinkan untuk diundang. Kita adalah orang yang lapisan kedua. Kita adalah orang yang lapisan ketiga, keempat. Yang mungkin tidak layak untuk mendapat undangan kerajaan Allah yang agung itu. Tapi toh kita mendapat undangan. Karena apa? Karena yang layak menolak. Karena yang pilihan itu menolak. Maka kita sekarang ini menjadi bagian undangan istimewa itu. Tetapi catatannya ada. Semua orang diundang. Pesta itu sudah siap. Yang terbaik sudah disediakan. Maka ketika kita datang, maka kita harus datang juga dengan sikap hati, dengan pakaian hidup yang layak. Jangan menganggap anugerah kasih karunia Allah, undangan itu
dengan seadanya.

adanya saja. Ya sudah, yang butuhkan Tuhan. Ya sudah, yang butuhkan Allah. Saya datang aja sudah syukur. Ya sudah, saya datang ke gereja itu kan yang senang gerejanya. Saya datang ke gereja itu kan yang membutuhkan gereja. Saya datang kepada Tuhan itu yang membutuhkan kan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya itu utusan-utusan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Ketika saya enggak datang ke gereja aja, mereka sibuk melawat saya. Mereka sibuk mengunjungi saya. Mereka sibuk membujuk saya. Sehingga mereka menginginkan saya datang. Karena saya penting di mata mereka. Kalau saya enggak datang, yang rugi mereka. Itu banyak pikiran orang-orang yang salah menangkap kasih karunia. Menganggap murah kasih karunia Allah. Menganggap Tuhan yang membutuhkan kita. Menganggap gereja yang membutuhkan kita. Menganggap utusan-utusan dan hamba-hamba itu butuh kita. Butuh kehadiran kita supaya gedung gereja itu penuh. Butuh kehadiran kita supaya persembahan bertambah. Butuh kehadiran kita supaya kelihatannya acara mereka berhasil. Ini bukan sekedar acara, Bapak, Ibu, dan Saudara. Para sahabat Iktus, undangan Tuhan bukan acara. Undangan Tuhan adalah undangan keselamatan yang terbatas. Waktunya, timingnya. Kalau kita menolak, kalau kita sekarang sibuk dengan urusan kita sendiri-sendiri, sibuk dengan usaha, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hobi, sibuk dengan kesenangan kita, dan menganggap itu tidak penting, menolaknya lebih penting sibuk, lebih penting materi, lebih penting kesenangan-kesenangan duniawi. Dan ketika undangan itu selesai diundangkan, tidak lagi diberikan kepada umat pilihan, kepada kita. Undangan itu bisa diberikan kepada semua orang yang jahat sekalipun, yang berdosa sekalipun, di persimpangan-persimpangan jalan. Dan mereka bisa diundang oleh Tuhan. Kalau kita menolak, kalau kita merasa sip, kalau kita merasa penting, kalau kita merasa bahwa kita dibutuhkan. Sahabat, yang membutuhkan undangan keselamatan, yang membutuhkan perayaan perjamuan pesta, itu kita, bukan Tuhan. Tuhan itu memberikan contoh bagaimana umat mula-mula, bangsa pilihan itu pernah menolak dan akhirnya diberikan kepada semua orang yang mau menerimanya. Dan firman Tuhan berkata, yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapapun itu, setiap orang yang menerimanya dan mau menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Karena itu, mari kita sambut undangan Tuhan dengan sukacita dan kesediaan. Kalau Tuhan berkata, mari datang, kita datang. Kalau Tuhan mengundang kita, itu istimewa. Sambut dengan sikap hati yang bersyukur dan gembira. Dan tentu dengan pakaian yang layak. Sebab banyak orang yang datang juga. Penuh tempat itu. Undangan-undangan kepada semua orang. Tetapi ada seorang yang pakaiannya compang-camping. Yang pakaiannya apa adanya. Dia merasa yang penting saya datang. Dan disitulah Tuhan marah. Dan bukan hanya marah. Raja itu masuk, lalu raja itu berkata kepadanya untuk dicampakkan, diikat kakinya, tangannya dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau kita yang tidak layak sudah dilayakkan, kalau kita yang tidak diundang sekarang sudah diundang, maka kita harus siap. Rasa syukur, rasa cinta, rasa gembira harus berbanding juga dengan kesiapan hati kita. Tanggalkan pakaian kotor. Tanggalkan dosa-dosa. Tanggalkan apa yang membuat kita tidak kudus dan layak di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang datang dengan rasa syukur dan kelayakan. Sahabat Iktus, kalau hari ini kita merasa menjadi orang percaya dan menjadi orang yang dijamin keselamatannya karena undangan Tuhan, nama kita dicatat, maka hiduplah layak, hiduplah benar, hiduplah kudus. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Datang kepada Kristus, datang kepada undangan itu dengan siap. Pakaian ini mencerminkan kehidupan kita. Pakaian ini mencerminkan hati kita. Maka hiasi hidup kita. Ganti pakaian lama kita dengan pakaian baru, pakaian pertobatan. Isi hati kita dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga saatnya nanti, ke
ketika pintu kerajaan surga dibuka, ketika pesta yang sesungguhnya digelar, kita didapati layak. Tuhan tidak memperhitungkan apa yang kita tindakan masa lalu, apakah kita jahat, apakah kita baik, tapi Tuhan melihat pakaian hati kita pada saat itu. Tuhan melihat kekudusan dan ketulusan kita pada saat itu. Maka jagai hidup kita hari ini sampai Tuhan datang. Jagai, jangan terlalu sibuk dengan banyak hal. Urusan duniawi gak akan pernah selesai. Urusan materi gak akan pernah selesai. Urusan kesenangan gak akan pernah selesai. Yang selesai adalah waktu hidup kita akan selesai. Umur kita akan selesai. Dan saat selesai itu, dimulailah pesta besar itu. Bagi yang layak akan mendapati meja bersama dengan Sang Bapa dalam persekutuan sukacita besar. Tapi bagi yang datang tapi tidak layak, maka ia akan mendapati tempat yang paling gelap dan kertak gigi penderitaan. Maka jangan sembrono dalam hidup ini. Hidup kekristenan yang sudah baik oleh anugerah Tuhan, jadikanlah itu menjadi modal yang baik untuk terus menghiasi hati kita, hidup kita dengan kasih, dengan pengharapan, dengan iman yang baik. Kerjakan bagian kita dengan baik dan tulus, dan terus belajar menanggalkan manusia lama kita. Pakaian-pakaian yang tidak layak untuk kita kenakan, kita mulai tanggalkan satu demi satu. Pikiran yang tidak layak, perkataan yang tidak layak, perasaan yang tidak layak, laku tindakan yang tidak layak, tanggalkan, tanggalkan. Kenakan jubah baru, cincin baru, kasut yang baru, dan masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kiranya Tuhan memberkati para sahabat yang baik dan setia. Kiranya Tuhan terus memberkati para sahabat yang mendapati undangan istimewa ini untuk hidup dalam keistimewaan cinta kasih Tuhan. Amin.

mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Sang Empunya kehidupan dan kerajaan Allah. Terima kasih ya Yesus Kristus, menjadi utusan yang menyiapkan semuanya, yang dibenci, ditolak, dibunuh bahkan. Karena kebangkitanmu, karena kemenanganmu, maka membuka kemungkinan kami sampai hari ini yang percaya kepadamu. Kami mendapat undangan dan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, karena Engkau terus mendadani kami untuk layak ke perjamuan itu, mengingatkan kami akan dosa dan kesalahan, mengingatkan kami akan kelayakan hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka biarlah kami terus belajar untuk hidup layak sampai waktu kami tiba, sampai kerajaan surga itu nyata buat kami untuk menikmati pesta perjamuan besar itu. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, halo, halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi di hari yang baru. Hari ini sudah masuk di bulan kelima. Tepatnya hari ini 4 Mei 2026. Hari ini bertemu lagi untuk segera menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun. Untuk sahabat-sahabat itu yang sudah tercatat, tapi juga membuka untuk sahabat itu yang mau bergabung, boleh nih, silahkan nanti ya. Oke, di hari ulang tahun ini adalah momen syukur atas karunia Tuhan ya, atas kasih karunia-Nya, penyertaannya dengan pertambahan usia ya. Mari sahabat sekalian, kita fokus merayakan ulang tahun ini dalam doa, pertumbuhan rohani dan ucapan syukur ya. Nah, sahabat sekalian, nanti saya akan bagikan ucapan selamat ulang tahun yang berhari jadi. Kita nikmati dulu suasana pagi hari lebih cerah lagi dengan lebih berwarna, menikmati puji-pujian dari 96.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Baik, sama semuanya, hari ini menjadi hari yang istimewa tentunya ya buat sahabat-sahabat yang berulang tahun 4 Mei. Sudah masuk di bulan Mei ya. Oke, sahabat sekalian, diberikan damai sejahtera, hikmat dan sukacita dalam Tuhan ya. Di kesempatan pagi hari ini, sahabat semuanya yang sedang merayakan hari ulang tahunnya dengan bertambahnya usia sebagai anugerah Tuhan dan penyertaannya sepanjang hari ini dan selanjutnya. Kiranya sahabat semuanya diberkati, diberikan hikmat, memandu langkah usia yang baru. Ada siapa nih? Ada Ibu Agnes Dwi Astuti di Sembungan Utara Ungaran. Halo, halo Kota Ungaran. Monitornya 8070. Ya, saya ulang ini ya, 871. Belum sampai nih ya yang tercatat ya. Nah, berikutnya Bapak Hendarto di Kampung Sonet, monitor 1075. Ada juga Bapak Yohanes Suris Riyadi di Jalan Kudus Wonosalam Demak, monitor 1734. Halo halo Bapak Pujianto di Kelapa Sawit, monitornya 1934. Pagi-pagi sudah saya sapa nih, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, memberikan umur panjang, kesehatan, sukacita yang melimpah, dilancarkan usahanya. Nah, demikian juga untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung bersama itusnya ya, yang belum tercatat nih, diucapkan juga selamat ulang tahun. Pujian manis ini untuk Ibu Agnes Dwi Astuti, ada Bapak Hendarto, Bapak Yohanes Suris Riyadi dan juga Bapak Pujianto, juga sahabat itus yang lagi gabung bersama itusnya pagi hari.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Ya, kembali lagi di Happy Birthday hari ini, hari Senin 4 Mei 2026. Gimana sahabat semuanya? Sehat selalu ya, diucapkan selamat memasuki usia baru, sungguh suatu kebahagiaan yang bisa menjadi bagian dari hidup sahabat. Dan tentunya ini adalah momen yang tidak terlupakan, baik yang penuh tantangan maupun yang dipenuhi dengan tawa. Ya, selamat ulang tahun sahabat Itus. Tuhan Yesus memberkati dan mengabulkan semua kerinduan sahabat. Kiranya Tuhan selalu menjadi pendamping terdekat, baik di saat duka maupun sukacita. Ada siapa lagi nih? Ada Ibu Hana Milayani, monitornya 2178 di MT Haryono. Halo-halo, selamat pagi juga Ibu Adelina di Erlangga Barat, monitor 2517. Ada Ibu El Tutalina Viola di Jalan Indragiri Raya, monitornya 2671.

usianya yang baru ya. Selamat ulang tahun Ibu Hana Milayani. Ada juga Ibu Adelina, Ibu Tutalina Viola, dan juga sahabat itu siang lainnya yang hari ini 4 Mei merayakan hari jadinya ya. Oke, kembali lagi pujian manis untuk sahabat semuanya yang saat ini masih menyelesaikan studinya, yang masih beraktivitas di luar kota Semarang dan belum dengar itu sinyal, jangan lupa lewat aplikasi Play Store bisa. Ya, salam hangat buat semuanya. Pagi hari selalu stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

merayakan hari ulang tahun sahabat semuanya ya. Senantiasa Tuhan melindungi sahabat dalam keberkahannya, dan Tuhan selalu mengiringi dalam setiap perjalanan hidup sahabat segala sesuatunya. Ada sukacita, ada juga dukacita, bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ini ya. Tapi tetaplah yakin akan bimbingan Tuhan ya. Selamat ulang tahun ada Ibu Monica Eriawati di Pringgading. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Ibu Titik di Taman Karonse, dengar panggil-panggilnya pagi hari ini juga ya. Sahabat Cahyo di Parang Barong, ini daerah timur. Kemudian juga ada Bapak Sudiono di Pucang Karya. Selamat ulang tahun. Selamat membagikan kebahagiaan bersama dengan keluarga, membagikan kebaikan. Kemudian Bapak Kuswandi di Jalan Kerapu, selamat ulang tahun juga ya. Hari ini hari ulang tahun yang keberapa nih? Berapapun usia sahabat, mensyukurinya dengan penuh ucapan syukur berkat-berkat yang sudah sahabat terima. Selamat ulang tahun, selamat melakukan segala aktivitasnya dengan sungguh-sungguh. Kiranya di usia yang Tuhan berikan, sahabat semakin dilimpahkan berkat dan kekuatan darinya. Selamat ulang tahun untuk Ibu Monica Eriawati, Ibu Titi, sahabat Cahyo. Kemudian ada Bapak Sudiono dan juga Bapak Kuswandi. Semuanya diucapkan selamat ulang tahun juga buat sahabat Itus yang lagi gabung bersama Itusnya. Selamat merayakan hari istimewa sahabat dengan penuh sukacita dan kedamaian.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Ini siapa lagi nih yang berulang tahun? Pastinya banyak juga ya yang sudah mengirimkan ucapan buat selamat, ucapan selamat ulang tahun buat sahabat itu. Demikian juga sahabat itu yang lewat Facebooknya itu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Terima kasih juga untuk sahabat itu yang selalu stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda. Masih ada lagi diucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan melimpahkan segala berkat dalam usaha dan juga perjuangan sahabat. Perjuangan studi ya. Kemudian juga perjuangan mendapatkan pasangan, perjuangan menginginkan rumah dan lain sebagainya ya. Selamat bertambah usia. Doa kami kiranya sahabat semuanya dipenuhi dengan sukacita, cinta kasih dan damai sejahtera. Ada sahabat Tiara di Jalan Musi. Halo, halo. Masih sempat dengar itusnya ya, belum berangkat kerja kan? Nanti sampai di tempat tugas bisa lewat dengerin itus ya, lewat aplikasi Play Store atau bisa lewat Itus FM streaming. Kemudian Bapak Basuki Raharjo di Desa Bumi Ayu, Getasan Salatiga. Halo Kota Salatiga. Sahabat Novi Intan di Gia Kendal. Sahabat Francisca Arum Nugraheni di Kendal juga. Dan sahabat Sulistiyowati di PWDC di tempat tugas.

akan tersesat ya, gunakan terangnya sebagai petunjuk dan jangan pernah menyerah pada kegelapan. Selamat merayakan ulang tahunnya sahabat Tiara, Bapak Basuki Raharjo, ada saudari Novi Intan, sahabat Francisca Arum dan juga sahabat Sulistiyowati. Dan salam hangat buat sahabat semuanya yang hari merayakan ulang tahunnya. Sekali lagi diucapkan selamat ulang tahun di hari ini. Tuhan berkati usahanya, dilancarkan pekerjaannya, sukses semuanya ya, studinya, selamat menyelesaikan studinya, dan para senior nih selamat mewariskan kebaikan buat yang muda. Oke, sampai di sini menemani sahabat semuanya di happy birthday hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabat Rictus, judul wisdom saat ini adalah Abdi. Sahabat, Abdi adalah hamba atau orang bawahan. Pada zaman dulu, raja-raja di tanah Jawa menyebut pelayan-pelayan kerajaan itu sebagai abdi. Biasanya sahabat, seorang raja mempunyai beberapa orang abdi yang pekerjaannya melayani raja dan memelihara keraton tentunya. Abdi kerajaan itu diajarkan tentang sopan santun menghadap raja dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan istana.